0: Jocaba, nan partamo. Sana panaga, hujan nan turun di Kota Padang dari pagi sampai sore ke Padang, indak menimbulkan banjir atau longsor di sebelah kecamatan. Tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mencatat dua kejadian batang kayu tumbang di lokasi yang berbeda. Kabid Kedaruratan Geologistik BPBD Kota Padang, Riki Januar Alexander menyebutkan, batang kayu tumbang nan partamu terjadi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di kawasan Bukit Lampu, Jalan Raya Padang Painan. Batang kayu nan tumbang mahambek jalan, bahkan sempat menimbulkan macet untuk kendaraan nan melewati kawasan itu. Sementara itu, kata Riki, kejadian batang kayu tumbang nan kaduo terjadi pukul 9:06 waktu Indonesia Barat di kawasan Rimbo Kaluang sekitar Gor Haji Agus Salim Padang. Batang kayu nan tumbang, maimpo cie otoba warna hitam nan sarang parkir di bawahnya. Namun dalam kejadian itu, inda ada korban jiwa. Riki menyebutkan material batang kayu nan tumbang di kedua lokasi ala diberasihan dek petugas di lapangan. Coba itu akses masyarakat ala bajalan serupa biasonyo.
1: Untuk sementara belum ada, tidak menerima untuk banjir genangan sementara sekali tidak ada.
0: Di sisi lain, Riki menyebutkan hujan dan turun di Kota Padang juga membawa dampak yang positif untuk kualitas udara. Dari hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, kendaraan kondisi udara Kota Padang dan sebelumnya barat dalam kategori berbahaya, kini alah mulai membahaya menjadi kategori sedang. Dan sana pandangnya, pemerintah Kota Pariaman sedang memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Lomba Hafiz MDTA Johafiz Cilik Sekota Pariaman tahun 2026. Wakil Wali Kota Pariaman menyambui Lomba Hafizko indak sekedar ajang balomba biasa, namun jo bagian dari pelaksanaan program unggulan Wali Kota Pariaman Yota Balat, jo Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, yaitu Pariaman Risalah, dan mengandung nilai beriman, soleh, jo berakhlak. Dijalankannya pelaksanaan Lomba Hafizko diharapkan dapat menumbuhkan semangat anak-anak santri, pelatih jo pengurus MDTA dalam membina anak didiknya. Selain itu, kegiatan ini pun menjadi salah satu upaya untuk mensyiarkan agama Islam di Kota Pariaman.
2: Visi misi kami sebagai pimpinan daerah Balak Mulyadi untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita yang di MDA supaya hasil yang mereka dapatkan selama ini mereka bisa lakukan evaluasi dengan adanya lomba ini meningkatkan semangat juang mereka.
0: Mulyadi juga berharap para orang tua semakin bersemangat memasukkan anaknya untuk beraja mengaji di MDTA dan ado di lingkungan tampek tinggal masing-masing. Coba itu, pembinaan agama bagi anak-anak dapat dimulai sejak usia dini. Sana panaga, gerakan masyarakat gemar ikan atau gemar ikan tarui ditingkatkan di Kabupaten Padang Pariaman. Upaya itu dilakukan untuk mendorong masyarakat, khususnya anak-anak, supaya mulai membiasakan makan ikan sejak usia dini. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristanti Aziz, mengajak para orang tua untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari anak di rumah, sebab dek masih dalam masa pertumbuhan.
3: Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau misalnya orang tidak suka ikan, tapi ada olahan lainnya yang bisa dikonsumsi tidak hanya ikan. Setiap rumah memiliki kolam ikan dan efeknya adalah keluarga bisa mengkonsumsi ikan setiap hari. Ya, masyarakat kan makan ikan harus disosialisasikan, terutama pada anak-anak usia sekolah, untuk meningkatkan minat anak dalam mengkonsumsi ikan dengan upaya pencegahan stunting.
0: Nita mengingatkan ikan indah hanya mudah didapat, tapi jo mengandung protein jo beragam zat gizi nan baik dibutuhkan untuk menunjang tumbuh jo perkembangan anak. Dan sana pandangnya, sebelum bertandang kandang perdana Semen Padang FC di Laga 2 Championship musim 2006-2007, Wakatu Manjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi malam ko, Kabusira dipastikan turun jo skuad tabayaknya. Berbekal kemenangan dari kandang Persiraja Banda Aceh minggu lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan para perantau di markasnya untuk memburu 3 poin. Pelatih kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, menyebutkan dukungan supporter menjadi salah satu energi yang perlu dek tim Kabusira ketika menghadapi permainan Laskar Mahesa Jenar. Neil menilai PSIS Semarang punya kualitas jo sadang baju yang mendapatkan hasil tabaya, sehingga perlu diwaspadai dek timnya.
4: Saya pikir anak-anak akan bisa menggunakan kemampuannya di penuh daripada supporter. Semarang kemarin menang 2-1 melawan Pekanbaru, kita menang 1-0 melawan Persija Aceh. Saya pikir ini pertandingan yang sangat menarik. Karena Widodo saya tahu teman saya juga, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini terlihat di lapangan, taktikal apa yang akan mereka pakai dan bisa pakai, ya kita lihat nanti.
0: Sementara itu pelatih kepala PSIS Semarang Widodo Cahyono Putra menyebutkan timnya alam menjalani persiapan selama musim minggu terakhir untuk mencari poin di kandang Kabosira. Walaupun optimistis dapat menang, beliau tetap menagih penghormatan terhadap kualitas dan komposisi skuad Semen Padang dan banyak diisi pemain berpengalaman. Yalah dan sana pandangnya, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisuak basuak balik juga kabar lain pulo pada waktu dan samo. Ampun dan membuatkan kabar, Mici Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio. Kok singke ule maule, sentiang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisuak basuak balik juga kabar nan lain.

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Halo Ades, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana panaga, kini kok kita ke informasi nomor berikutnya. Dun sana dari Simpang Ampe. Jadi Badan Gizi Nasional BGN wilayah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mencatat penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG alaman jangkau 29.452 orang hingga September 2026. Itu menurut Koordinator Wilayah BGN Pasaman Barat Putri Geo Anggriani di Simpang Ampe. Penerima manfaat itu berasal dari dua balai satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan alaba operasi hingga kini kok. Menurutnya, penerima manfaat MBG itu adalah anak sekolah negeri, jonon negeri, ibu hamil, ibu menyusui, sarato balita. Pihaknya kini kok taruhi memperketat standar operasional prosedur atau SOP di SPPG dalam menyiapkan MBG sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Menurutnya rencana penanggap pengawasan yang dilakukan mulai dari pengecekan kualitas bahan baku, kebersihan sanitasi dapur, serta perlengkapan relawan, bentuk masker, sarung tangan, itu pun wajib untuk dipakai. Selain itu wajib pula dilakukan uji organoleptik namanya atau pemeriksaan mutu, jo kelayakan makanan menggunakan panca indera, warna, aroma, tekstur ataupun rasa. Bagian khusus yaitu ahli gizi di Satyo SPPG sebelum makanan itu didistribusikan ke berbagai penerima manfaat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga. Cinto sapasukuan kok urang awak yo. Memang termasuk pantangan pulau dan Sana Pandanga yang namanya menikah suku. Tapi mungkin ada juo nang wujudkan pernikahan itu secara agama sih nama salah nah. Tapi itulah nan adoh di ranah Minang Tacinto kok dan Sana Pandanga. Jadi dan sana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kita ke informasinya menjadi daerah peringkat pertama yang kuantitasnya tertinggi dalam upaya untuk pengendalian inflasi di daerah itu untuk tingkat provinsi. Menurut asisten pemerintah Jokesra Setia Bakti di Simpang Ampek mengatakan, pihaknya melakukan upaya untuk pengendalian inflasi terbanyak hingga bulan Agustus 2026. Tercatat, ala melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 27 kali melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketahanan Pangan. Inflasi daerah Pasaman Barat itu harus tetap semaksimal mungkin untuk dikendalikan, diupayakan pula sama pihak terkait untuk pelaksanaan operasi pasar murah yang dilakukan DPKUKM serta Dinas Ketahanan Pangan, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pokok dan murah, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dijalankan pula bahasanya inflasi naik harga kebutuhan pokok secara tarimanaruh di pasar-pasar. Kalau di bulan Januari harga bareh Rp2.000 per kilogramnya, di bulan Agustus naik Rp5.000 per kilogram. Itulah namanya inflasi. Jadi untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Pasaman Barat melalui tim pengendali inflasi daerah TPID tarima pokok langkah untuk pengendalian.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandangan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sampai 29,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solo. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan mulai November 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi A6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI mengatakan anggaran itu berasal dari program instruksi Presiden Jalan Daerah. Disebutkan anggaran di muka suit digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solo tahap 6 pertama untuk memperkuat konektivitas antara daerah di Sumatera Barat. Tahap pertama, pembangunan jalan itu mencakup jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Dikatakan pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan supaya tak

0: tetap dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra Patang mengatakan jalan lingkar utara Kota Solo punya panjang keseluruhan 8,4 km. Dari panjang itu sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Solo telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan ini mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km ruas jalan yang sebelumnya masih berupa jalan tanah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
3: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Forum 4RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Mbak, kira-kira pagi kalah pada sarapan. Kalau Ica sih Allah makan lontong pical lama bana rasanya. Aneh, asupan banyak, olahraganya kurang. Jangan bantu itu dan sana. Harus diimbangi segala sesuatu tuh. Kalau enggak bekonyo, tertimbun lemak-lemak jahat, lemak-lemak baik, jadinya kelihatan subur sangai. Kini kalau sana kita ke informasi dari daerah Padang Panjang, di mana pemerintah Kota Padang Panjang membidik peningkatan kelas layanan kesehatan untuk mendorong RSUD Kota Padang Panjang menjadi rumah

Sakit Rujukan Regional di Sumatera Barat. Target IKO dibawa langsung oleh Kota Padang Panjang Henry Arnis dalam audiensi Jo Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta. Indak hanya soal peningkatan status RSUD, Pemkop Padang Panjang pun menyodorkan sejumlah kebutuhan strategis untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas pelayanan kesehatan. Di antaranya pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Hendri Arnis pun mengatakan kalau penguatan RSUD punya arti strategis untuk Padang Panjang. Selain melayani masyarakat kota, posisi Padang Panjang yang berada di jalur penting Sumatera Barat membuat rumah sakit daerah itu dituntut punya kapasitas pelayanan serta kesiapsiagaan nan samakin kue. Jadi, don sana pandangnya peningkatan kapasitas iko diharapkan indah hanya berdampak pada mutu pelayanan warga Padang Panjang, tetapi bisa pula memperkue fungsi kota dalam magi layanan kesehatan untuk masyarakat dari wilayah sekitarannya.

Kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: ganti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dululah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan, Semen Padang FC baru balia mematih 3 poin waktu menjamu PSIS Semarang di laga kandang perdana di Liga 2 Championship 2026-2027 malam Beko. Jelang laga kandang perdana di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, pada malam Beko, Kabau Sira dipastikan tampil jo pemain terbaiknya. Pelatih Kepala Semen Padang FC Neil Maizar kepada RRI mengatakan dukungan supporter menjadi salah satu energi penting untuk tim Kabau Sira waktu meladeni permainan Laskar Mahera, maksud kami Mahesa Jenar. Neil menilai PSIS Semarang merupakan tim yang punya kualitas serta sedang berjuang untuk meraih hasil yang terbaik dan patut diwaspadai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Pelatih Kepala PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengatakan timnya alam jalani persiapan selama sepekan terakhir untuk mencuri poin di markas Kabau Sira malam Beko. Meskipun optimistis dapat menang atas tuan rumah,

0: Pihaknya tetap magi respek serata kualitas dari komposisi skuad Kabau Sira yang dipenuhi pemain-pemain dan berpengalaman. Laga antara kedua tim itu sedang menikmati kemenangan mereka di laga perdana Liga 2 Championship Musimko dan diproyeksikan kabar tandang sengit.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, untuk pagi hari kok kita masih mengupdate ragam informasi dan sana. Kini kok dan sana pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Organisasi mulai menguji coba sistem informasi kelembagaan yang adaptif atau SILEGA untuk meningkatkan pelayanan fasilitas penataan kelembagaan jabatan pemerintah kabupaten atau kota di daerah kok. Menurut Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Setda Sumbar, Retopa Marta, Salamoko, proses fasilitasi itu membutuhkan penyampaian dokumen jo koordinasi pada beberapa tahapan. Melalui SILEGA, satiap tahapan itu mencoba mengelola secara lebih teratur sehingga perkembangannya jo hasilnya dapat diketahui lebih mudah. Dikatakan kalau pengembangan sistem kok diarahkan untuk memudahkan pengelolaan setiap tahapan fasilitasi mulai dari penerimaan dokumen hingga pemantauan tindak lanjut sehingga pelayanan kepada pemerintah kabupaten kota dapat berjalan secara efektif.

Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, piak. Apa mak kalau nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek bana, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan tombo, dan ada juga yang menyebut tarombo. Di Minangkabau disebut dengan tambo Minangkabau yang berisi kisah, aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang dan ada susunan yang tetap, sehingga tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
5: Tambo, asal kata atau nama tambo itu dari bahasa Sanskerta tambai, atau di tempat lain disebut tombo atau tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
4: Setidaknya ada tiga macam bentuk tambo Minangkabau, yaitu tambo nantasera atau yang terserak, tambo nantasure atau yang tersurat, dan tambo nantasire atau yang tersirat. Tambo nantasera adalah tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala, diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuanku Mengkudun.
5: Tambo nantasirak digalanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di galanggang adat, di galanggang sile, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di galanggang nanlangang, ketika di galanggang baselo istilahnya, galanggang bayu batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya menuturkan tambo. Ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah tambo nantasera di galanggang. Di depan mata orang banyak, itu nantasera di galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari kapalo jamba sampai kepada si pangka. Itu tambo fisik nan taserak di galanggang. Ada yang taserak di nanlangang. Fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari si kilang ayah bangih sampai taratak ayah hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan tambo yang berbentuk fisik di alam.
4: Jenis kedua, tambo nantasure atau tambo yang tertulis, adalah jenis tambo generasi baru hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dioparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
5: Tambo nantasure atau tambo yang ditulis adalah tuturan tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
4: Sedangkan tambo nantasire atau tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire, ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan tambo nantasire ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan tambo nantasire ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya tambo tersebut.
5: Tambo Nantasire maksudnya adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna dibalik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah bentuk kiasan, itulah yang dikatakan tambo Nantasire. Ada yang tersirat dibalik tuturan itu.
4: Dalam konteks aslinya, dituturkan tiga tingkatan tambo, yaitu tambo nagari, tambo luak, dan tambo Minangkabau. Seorang janang pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari, sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu, dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya, secara berkesambungan, dituturkan tambo luak, di mana nagari tersebut berada. Tambo luak agam berbeda dengan tambo luak nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luak limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luak. Tuturan tambo luak cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luak. Setelah tambo luak, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau, sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau, dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar, bro.
0: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
5: Habis, buang sini aja deh.
6: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
6: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
7: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Syabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanga, Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Kabupaten Pasaman Barat mencatat penerima manfaat program Makan Bagizi Gratis MBG alaman jangkau 29.452 orang hingga September 2026. Koordinator Wilayah BGN Pasaman Barat Putri Gio Anggriani Kapatang mengatakan, penerima manfaat itu berasal dari dua balai stasiun pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan ala baoperasi hingga kini kok. Menurutnya, penerima manfaat MBG itu adalah anak sekolah negeri jon non-negeri, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Pihaknya kini tarui memperketat standar operasional prosedur SPPG dalam menyiapkan MBG sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Don Sana Pandanga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi daerah paling pertama yang kuantitasnya tertinggi dalam upaya untuk pengendalian inflasi di daerah itu tingkat provinsi. Asisten Pemerintah Jokesra Pasaman Barat Setia Bakti Kamaring mengatakan, pemerintah daerah telah melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 27 kali melalui Dinas Perdagangan Koperasi Jo UKM serta Dinas Ketahanan Pangan. Menurutnya inflasi tinggi kok menyebabkan APBD yang alah minim semakin tababani sebab penilaian kinerja Kemendagri pun ikut menurun. Sementara itu inflasi pun berdampak pada hilangnya kesempatan mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang pendaga, pengembangan usaha mikro ketek jemanangah atau UMKM itu paralu strategi nan tapek supaya bisa bersaing, bertumbuh, coba tahan di tengah dinamika pasar. Ada beberapa tips menarik dan praktis bisa dicubo, diantaronyo nan pertama tuh dan sana, maksimalkan dulu identitas branding nan unik. Cari itu kan storytelling produk. Jadi konsumen itu indak hanya beli barang saja, tapi di balik itu ada carito nan menarik pula untuk diketahui. Sampaikan asal usul produk, alasan membuatnya, dampak sosial dari bisnisnya. Atau nomor berikutnya tuh dan sana adalah tampilan visualnya tuh harus konsisten. Jadi harus dapet lah kok pakai logo, skema warnanya, desain kemasan atau packagingnya yang menarik, serato konsisten di seluruh kanal jualan. Kemasan yang estetik itu acok mana muncul, pelanggan pun jadi baminai, serato tertarik untuk membeli atau konsumsi.

0: Sumatera Barat yang merupakan tempat lahir dan tumbuhnya adat budaya Minangkabau memiliki cukup banyak tradisi-tradisi masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Sebagian besar dari tradisi itu masih eksis hingga saat ini. Hampir semua tradisi itu sangat kental warna keislamannya. Hal ini disebabkan filosofi adat dan kehidupan orang Minang yang berbunyi adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Syara adalah syariat Islam. Kitabullah adalah Al-Quran. Salah satu tradisi yang bernuansa Islam itu adalah tradisi Badikiyah, yaitu sebuah tradisi mengumandangkan salawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW ketika peringatan Maulid Nabi dan acara-acara keagamaan lainnya di beberapa daerah Sumatera Barat. Badikiyah berasal dari kata berzikir, yang mengalami perubahan pengucapan karena pengaruh dialek daerah Pariaman menjadi Badikiyah. Bacaan-bacaan yang dikumandangkan adalah puji-pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad dan sejarah kehidupan beliau, mulai dari kelahiran sampai wafat beliau. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tuanku, guru dan pembina umat di Pariaman, Nazir Tuanku Marajo.
1: Tradisi itu adalah kata-kata yang khusus orang Padang Pariaman. Dasar kata daripada badiki itu adalah berzikir. Berzikir kalau orang Pariaman itu kan menatap ujung kalimat itu kepada E. Tanya air jadi aye. Jadi berzikir itu dijadikan dengan badiki. Yang sebenarnya badiki itu sama dengan berzikir. Kalimat itu kepada E. Tanya air jadi aye. Jadi berzikir itu dijadikan dengan badiki. Yang sebenarnya badiki itu sama dengan berzikir. Kemudian yang dibaca dalam berzikir itu yang dizikirkan adalah kalimat-kalimat yang mengingatkan umat kepada Nabi, sehingga menangkan rasa cinta manusia kepada Nabi. Banyak salawat juga dalamnya dibaca, ada istilah rawi. Rawi itu adalah baca kisah Nabi, kisah kelahiran daripada Nabi. Ada juga kisah perjuangan Nabi sampai hijrahnya Nabi. Dan seluruh kalimat yang baca dalam zikir itu sejarah Nabi semenjak dari lahir Nabi sampai wafatnya Nabi.
0: Ucapan-ucapan dikir yang terdapat dalam kitab Syarafal Anam dan kitab-kitab lainnya itu dikumandangkan oleh 2-5 orang yang dipimpin oleh Imam Dikia yang biasanya diserahkan kepada tuangku dan diikuti oleh para pandikia yang disebut dengan Urang Siak Dikia. Tuangku dan Urang Siak Dikia akan melantunkan bacaan-bacaan Dikia dengan gaya dan irama yang khas layaknya sebuah nyanyian. Bahkan cara pengucapannya pun khas Badikiyah, sehingga tidak semua orang bisa menirukannya. Seperti penggalan Badikiyah berikut ini.

0: mulanya tradisi Badikia ini muncul di daerah Pariaman. Dikenalkan oleh Syekh Burhanuddin, seorang pengembang agama Islam di Minangkabau. Seiring berkembangnya Islam di Minangkabau, Badikia juga ikut masuk ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, baik Luak Nantigo maupun Rantau Pasisia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ediwar PhD, dosen ISI Padang Panjang berikut ini.
1: Pada awalnya yaitu tradisi Maului, Dikia Maului, yaitu di daerah Pariaman, ketika agama Islam mulai berkembang di Minangkabau, yaitu hidup dan berkembangnya itu di surau. Jadi pada tradisi-tradisi di surau itu, para buya-buya atau syekh atau guru-guru mengaji ada mengajarkan tentang zikir kepada Allah, yaitu mengaji sifat Tuhan. Ya, mengaji sifat Tuhan yang 20, kemudian dia dinyanyikan oleh guru, kemudian ditirukan oleh murid-muridnya. Adalah dalam rangka pengembangan ajaran agama Islam. Ya, itu awal perkembangannya. Kemudian, nah ini di surau-surau satu surau, kemudian berpindah ke surau-surau yang lain. Nah, sehingga berkembanglah tradisi Badikia. Tradisi Badikia pertama itu adalah tidak memakai alat. Nah, jadi seperti Badikia yang ada tradisi Maului itu. Kemudian dalam perkembangannya, itulah menggunakan alat. Jadi tradisi Badikia yang semula tidak punya alat itu dikembangkan dengan menggunakan alat, yaitu Rabano. Ya, ini berkembangan ini sejarahnya bermacam-macam ini. Ada yang berkembang dengan menggunakan rabano, kemudian ada yang menggunakan dulang. Yang menggunakan dulang itu yang dikatakan dengan selawat dulang. Kemudian yang pakai rabano itu namakan Dikia Rabano. Nah, itu awalnya. Ya, kalau sejarahnya macam-macam, ada yang mengatakan ini adalah bermula dari Syekh Burhanuddin dalam rangka pengembangan ajaran agama Islam di daerah Pariaman. Nah, itu yang berkembang ke daerah-daerah yang ada di wilayah Minangkabau, yaitu dalam rangka tradisi pendidikan keagamaan oleh ulama-ulama yang diawali oleh Syekh Burhanuddin. Nah, itu yang dipakai dalam rangka pengembangan Islam itu.

Menurut Eddie War, di awal kemunculannya, Badikia yang dilaksanakan di Pariaman itu adalah untuk peringatan Maulid Nabi, sehingga dikenal dengan Dikia Maulid atau Maulid Badikia. Pada saat itu Badikia hanya dilantunkan dengan suara pandikia saja, tanpa diiringi dengan alat musik. Cara Badikia seperti inilah yang terus dilestarikan oleh para ulama dan masyarakat di Pariaman hingga saat ini. Namun ketika Badikia menyebar dan berkembang ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, bacaan-bacaan Dikia itu telah diiringi dengan alat musik rebana, sehingga dikenal dengan Dikia Rabana. Dan ada juga yang mengiringi dengan menepuk dulang yang menjadi sama dengan kesenian salawat dulang di Sumatera Barat.

0: fuera.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat. Pesona Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman Tarui bersinergi jo aparat kepolisian dan TNI Satampe guno mencari narapidana berinisial AS dan melarikan diri saat menjalani program asimilasi karajo luar lembaga pada Senin sampai malam September 2026. Kapolres Lapas Kelas 2B Pariaman Boy Irfan Aslan mengatakan AS merupakan narapidana dalam perkara tindak pidana pengeroyokan saat kejadian sedang melaksanakan kegiatan karajo pada lahan perkebunan di lingkungan Lapas Kelas 2B Pariaman. Sesudah mengetahui dan bersangkutan melarikan diri, Lapas Kelas 2B Pariaman alaba koordinasi jo Kepolisian Resor Kota Pariaman, Kepolisian Resor Padang Pariaman, Sarato Komando Distrik Militer 0308 Padang Pariaman untuk melakukan penyisiran wilayah, pertukaran informasi, sarato pemantauan pada sejumlah titik dan dinilai berpotensi menjadi tujuan pelarian. Informasi selanjutnya, promosi budaya Asia 2026 menjadi momentum memperkuat hubungan persahabatan dan karajo samo antara Sumatera Barat dan Provinsi Jeonbuk, Republik Korea. Kegiatan dan mempertemukan kekayaan budaya kedua wilayah tersebut digelar di Gedung Bagindo Asiskan Youth Center Kota Padang. Gubernur Mayaldi mengatakan pertukaran budaya tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, namun juga ruang untuk masyarakat Sumatera Barat dan Jeonbuk untuk saling mengenal dan menghargai. Hubungan kedua wilayah selamoko alat terjadi dan terjalin melalui karajo samo sister province. Beragam atraksi budaya tradisional Korea mulai dari taekwondo, kemudian Korean speaking contest, musik tradisional Korea, kerajinan hanji, kuliner Korea dan hanbok. Dari Sumatera Barat ditampilkan pulo, tari, dan silek tradisional sebagai bagian dari pertukaran budaya kedua wilayah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Berada di Pariangan, sayang sekali jika melewatkan kesempatan berkunjung ke masjid tertua yang berada di Luhak Nantuo, nagari tertua di Ranah Minang. Masjid Islah atau Masjid Tuo Pariangan adalah nama yang disepakati untuk masjid ini. Selain karena usia bangunan masjid yang sudah lama, gaya arsitektur bangunan masjid juga adalah salah satu pesona. Berbeda dengan kebanyakan masjid di Sumatera Barat, Masjid Islah yang mengadopsi arsitektur dongson ala dataran tinggi Tibet membuatnya unik dan berbeda. Lebih dalam dari sejarahnya, Masjid Islah didirikan pada sekitar awal abad ke-17 oleh Syekh Burhanuddin, seorang tokoh pengembang ajaran Islam di Ranah Minang. Atas persetujuan Tuanku Nan Barampe, yakni Tuanku Kalibandar, Tuanku Ajimanan, Tuanku Kalibasa, Tuanku Katibasa, dan Tuanku Labai, dengan dibantu sejumlah tukang yang dipimpin oleh Datuk Garang. Lalu bagaimana bangunan Masjid Islah bisa bertahan hingga saat ini? Berikut kita simak penjelasan peneliti bidang pariwisata dari STAIN Batu Sangkar, Irwan Malinbasa, berikut ini.
1: Pertama, Masjid Islah namanya kan Islah artinya kan perdamaian. Mm-hmm. Perdamaian itu siapa yang berdamai? Nah, jadi sebelum masjid itu berdiri, itu Pariangan itu kan dipenuhi oleh surau-surau untuk mengajarkan keagamaan, tarikat, dan lain-lain. Nah, di antara tarikat itu seperti Satariyah, Naksabandiyah, Samaniyah, dan lain-lain, itu kan eksis di Pariangan dulu. Nah, untuk hari Jumat, karena mereka ada praktek atau perbedaan praktek keagamaan, baik puasa, dan lain-lain, jadi didirikanlah satu masjid yang namanya disepakati Islah Perdamaian. Tapi perdamaian di antara orang yang tidak pernah berkonflik. Di tiga tarikat. Nah, dan masjid itu disesuaikan bangunannya, strukturnya dengan pola adat yang ada di Pariangan. Tiang masjid itu ada 8 tiang utama, itu menandakan 8 suku yang ada di nagari Pariangan. Di atas tiang itu ada namanya tiang gantung. Gantung dalam artian seluruh tiang yang 8 itu menggantung ke tiang yang satu itu. Nah, itu perwujudan dari Bandaharu Kayo sebagai tampuk tangkai alam Minangkabau. Nah, itu urusan tiang.
2: Iya.
1: Nah, jendelanya juga 8, 4 bagian selatan, 4 ke arah utara. Itu jendela itu juga merupakan perwakilan dari jumlah suku yang ada di Pariangan. Nah, itu konsep awal masjid. Tapi karena sesuai dengan perkembangan zaman, yang jendelanya masih dipertahankan, tapi pelebaran ke belakang sekarang kan orang sudah ramai, ditambah lagi dengan menara. Nah, dulu kan tidak pakai menara. Nah, jadi tapi namanya tetap dipertahankan Islah. Nah, setahu saya, sepanjang penelitian saya tentang Masjid Islah tersebut, itu dokumentasi yang saya punya setidaknya sudah ada 5 perubahan yang ada. 5 kali perubahan bentuk yang ada, tapi yang utama tiang jendela itu tidak dirubah. Nah, foto tertua yang terdata yang di Leiden itu hanya 1880-an. Tahun 1880 ada beredar di internet itu. Saya cek ke Leiden, itu 1840. Setelah itu dirubah. Yang terakhir itu tahun 1992. Itu sudah ingat saya, ada piagamnya. Sebelumnya, nagari Pariangan itu sebelum Syekh Burhanuddin pulang dari Ulakan ke Pariangan, itu kan penganutnya masih Hindu-Buddha. Nah, ketika Syekh Burhanuddin itu kan aslinya orang Pariangan. Setelah dia berkelana ke Ulakan, terus ke Syekh Abdul Rauf Rahman Singkel di Aceh, balik lagi ke Ulaan, dia pulang ke Pariangan untuk mencoba mengajarkan Islam, tetapi dia menemui banyak benturan-benturan, dia balik lagi ke Ulaan, di Ulaan dia kembangkan Islam melalui surau-surau. Nah, di Pariangan, Islam sudah mulai beredar juga, sudah mulai berkembang, di sana didirikan masjid. Makanya, saluran air atau banda yang ada sepanjang nagari Pariangan itu disebut banda masjid atau banda musaji, masyarakat mengenalnya. Kenapa? Dulu orang membangun dari kayu, jadi masjid yang pertama kali dibuat itu di tengah-tengah nagari itu, di depan kuburan panjang itu. Tapi karena lokasi tidak memungkinkan lagi, karena di pinggir jalan, barulah dipindahkan ke daerah air panas. Nah, jadi seluruh bahan yang diramu untuk membuat masjid Islah pertama kali itu, kira-kira abad ke-17 itu, itu pokoknya setelah Syekh Burhanuddin tidak diparingi lagi, orang sudah mulai Islam, dia membangun lagi masjid. Itu diambil dari Gunung Merapi. Kan dulu kayu-kayu itu direndam semua di sebuah kolam, bahan-bahan itu biar dia tahan. Nah, jadi makanya daerah rendaman apa material untuk masjid itu disebut Banda Musaji. Sampai orang tua-tua sekarang masih mengenal itu Banda Masjid. Anak muda enggak kenal lagi, tapi kalau kita gali sejarah, nah itu ketemunya di situ.
0: Melihat ke sekitar bangunan masjid, kita akan menemukan pemandian air panas yang berada di depan masjid tersebut. Masing-masing tempat pemandian itu disebut dengan range barang, range tujuan pincuran, range gaduang, dan range songo. Karena mengandung sulfur, maka pemandian air panas ini memiliki manfaat untuk kesehatan, terutama bagi kesehatan kulit. Tidak jauh dari masjid, menaiki beberapa anak tangga, kita juga akan menemukan situs cagar budaya lain yang disebut sebagai Batu Basure, yang menambah daya tarik Masjid Tuo Pariangan bagi para wisatawan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, adakah rencana menjadikan Masjid Tuo Pariangan sebagai cagar budaya? Berikut kembali dijelaskan Irwan Malimbasa.
1: Pertama, diyakini oleh para sejarawan itu masjid yang pertama dibuat di Minangkabau. Terlepas dari kontroversi sejarah memandang beda, tapi saya membaca seperti itu. Dan yang kedua, itu tuh luar biasa karena merupakan wujud perdamaian. Namanya kan Masjid Islah, dan dulu tidak pernah tiba.
2: Dirubah ya,
1: jadi
2: ya.
1: Di India itu, di Timur Tengah sendiri, di Iran sendiri, di Yaman sendiri kan banyak mazhab-mazhab. Setiap hari kan mereka tempur itu, Pak. Juangkan mazhabnya masing-masing, dia paling merasa benar. Nah, tapi di Pariangan, karena kelegoan para mursid-mursid tarikat itu hampir merasa benar semua dan menghargai eksistensi masing-masing, tidak ada rasa ego yang memuncak, saya yang paling hebat. Nah, jika ada perselisihan, didamaikan di Masjid Islah Pariangan itu, Pak. Ada penelitian dulu kita lakukan dengan kawan-kawan dari India juga. Itu resolusi konfliknya sangat bagus di situ, Pak.
2: Iya, iya,
1: untuk mendamaikan, karena aliran keyakinan itu kalau tidak jelas ininya, Pak, penengahnya, tidak ada perdamaiannya, dia akan konflik sepanjang masa, Pak. Tapi di Pariangan itu belum pernah tercatat ada konflik fisik dan berdarah antara penganut mazhab tarikat yang berbeda.
2: Ya,
1: contoh, puasa orang Naksabandi duluan satu hari. Orang Saman cenderung sesuai dengan pemerintah. Orang Satari selalu belakangan. Kan sering ejek-mengejek, tapi di Pariangan tidak ada, Pak. Pindah ke sana lokasinya, tahunnya saya tidak pasti. Tapi itu syarat orang mendirikan tempat ibadah itu paling dekat sumber mata air. Dan lagi yang lebih bersejarah, halaman Masjid Islah itu disebut namanya Panarian. Nah, Panarian itu artinya tempat menari-nari. Ya, asal katanya nari, tari, tambah awalan pa, akhiran an. Siapa yang menari di sana? Menurut penelusuran sejarah, itu masyarakat nenek moyang kita dulu ketika dia turun dari Merapi itu kan mengikuti hulu Batang Bengkawas. Jadi sungai kecil yang ada di halaman Masjid Islah itu adalah hulu sungai Bengkawas. Mereka sudah menuruni lembah, jurang, dan lain ketemu tempat daerah yang datar sedikit itu. Nah, jadi masyarakat menyebutnya karena dia bahagia menari di sana. Itulah tanah yang datar, dan sejarah luak tanah datar itu diambil juga dari sana, Pak. Kurang tanah yang datar, hanya sedikit yang datar, Pak. Dan saya baca juga, itu sebelum Islam masuk juga sudah merupakan tempat peribadatan di sana, Pak. Jadi di sekelilingnya itu banyak tempat-tempat aranca namanya di dalam istilah arkeologi. Jadi orang itu Hindu-Buddha, dia bertapa menghadap ke titik fokus yang ada di masjid itu.
0: Masjid Islah yang menjadi jejak bukti peradaban Islam di Minangkabau adalah warisan yang harus dijaga bersama fungsinya sebagai tempat ibadah, wisata, juga budaya yang diwariskan ke generasi selanjutnya.

0: Jegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Malai September 2026 pukul 9 Malai waktu Indonesia Barat, kontingen Mentawai telah mendaftarkan 302 balai atlet untuk 646 nomor pertandingan. Selain atlet, Mentawai juta catat telah mendaftarkan sebanyak 44 official pertandingan. Informasi selanjutnya, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menegaskan kesiapan Kota Solo menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 Sumber dan dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Balai Oktober 2026. Ramadhani mengatakan pemerintah Kota Solo memastikan keseriusannya mendukung penuh pelaksanaan Porprov sesuai jadwal dan alat ditetapkan. Berbagai persiapan telah dilakukan baik untuk kebutuhan penyelenggaraan ataupun kesiapan atlet Kota Solo yang kabatan dia. Menurutnya, kesiapan tasabuh juga ditunjukkan dengan alat tasadionyo venue nanka digunakan dalam rangkaian pelaksanaan Porprov. Sebab Kota Solo juga dipercaya menjadi tuan rumah pembukaan Porprov Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
2: Dan kredit peti terbuat dari...
3: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
4: Di sini ya, lagi ada event.
3: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
5: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
3: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
5: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
3: Duh, kamu tahu aja.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan dimanapun berada, kini ko pukul 3 balik lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kita gabung-gabung Jo Auditorium RRI Padang untuk mendengarkan acara Grand Final untuk lagu anak nasional RRI Padang 2026 langsung dari Auditorium RRI Padang. Selamat mendengarkan.

0: Dari suara kecil, tumbuh semangat besar. Dari anak-anak nagari, berkumandang cinta untuk negeri. Hari ini, panggung RRI Padang menjadi saksi lahirnya suara-suara muda yang berani bermimpi, berani tampil, dan berani menggelorakan Indonesia. Inilah Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara anak nagari, Lora Cinta Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026. Suara anak negeri, Gelora Cinta Indonesia. Oke, yang terhormat Kepala LPP RRI Padang atau yang mewakili para katim, peserta lomba menyanyi lagu nasional RRI Padang, dan para pendamping serta para supporter lomba yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, ada Rini di sini, ada Icin di sini. Selama beberapa jam ke depan kami akan memandu acara untuk siang hari ini. Gak berasa, Cin.
2: Iya.
1: Kita udah ada di Grand Final.
2: Benar banget, Rin. Ini Grand Final dan udah terlihat pesertanya semuanya.
1: Betul sekali. Ini adalah peserta-peserta pilihan yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang. Luar biasa.
2: Tepuk tangan dulu dong
1: untuk kita semua. Luar biasa sekali adik-adik. Yes. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, sama banget kita.
2: Iya.
1: Kayak kita ya.
2: Kayak kita dong.
1: Tapi Rin kayaknya gak afdol kalau kita gak sebutin dan ajarin tentang tagline lomba menyanyi nasional ini.
2: Nah, coba Cin kasih tahu.
1: Oke, jadi kalau misalnya adik-adik, ayah bunda juga dengar slogan suara anak nagari, jawabannya Gelora Cinta Indonesia.
2: Oke, siap ya?
1: Siap ya.
2: Oke, kita coba mulai nih Cin.
1: Oke, ayo Cin.
2: 1, 2, 3.
1: Suara anak nagari, Gelora Cinta Indonesia.
2: Okay. Wow, luar biasa.
1: Mungkin deg-degan
2: tuh ya. Deg-degan banget untuk tampil hari ini gitu ya, untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Tapi kita juga mau menginformasikan untuk adik-adik, ayah bunda, mama papa, mami papi,
1: abi mimi
2: untuk semuanya, bahwa kegiatan kita di siang ini itu juga bisa disaksikan melalui live streaming di channel YouTube-nya RRI Padang.
1: Oke, dan juga live di Pro 4.
2: Iya, betul sekali. Saat ini juga sedang di relay dari Pro 4 RRI Padang.
1: Yes, benar banget.
2: Oke
1: deh, Rin. Untuk memulai acara kita pada hari ini, kayaknya kita harus mendengarkan dulu nih.
2: Iya, betul sekali. Atau kita perkenalkan dulu para dewan jurinya.
1: Oke, kita perkenalkan dulu dewan jurinya ya. Untuk hari ini ada juri satu,
2: betul?
1: Junaidi, yang merupakan juara bintang radio kategori lagu Minang dan harapan satu pop hiburan tingkat Sumatera Barat.
2: Oke, halo Pak Junaidi.
1: Halo Pak Junaidi.
2: Dada dulu dong, luar biasa. Dan juri yang kedua ada Rita Silvera, yang merupakan juara satu bintang radio kategori lagu Minang dan juara satu lagu Melayu se-Sumatera.
1: Wow.
2: Halo, okay.
1: Halo Ibu. Juri terakhir kita ada Bang Asman Afandi dan juga merupakan ketua RRI Fest, penyiar legend di RRI Padang dan pengamat berbagai jenis musik. Halo.

0: sangat luar biasa. Emang biasa di luar kayaknya para juri kita ini ya. Iya. Jadi pengalamannya juga sudah banyak
1: Bener
0: sekali.
1: Banget. Tapi kayaknya kita dengerin dulu kali ya.
0: Betul.
1: Ada sepatah kata dari Kepala LPP RRI Padang yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala RRI Padang, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha RRI Padang, kepada Bapak Renda SAP, dipersilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Ibu, para Dewan Juri. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan pendamping peserta. Terus yang kami hormati, para orang tua yang kami banggakan, serta anak-anak peserta lomba menyanyi lagu nasional yang kami cintai. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat. Dengan suasana yang penuh semangat dan kebahagiaan dalam rangka lomba menyanyi lagu nasional. Lagu nasional ini tingkat sekolah dasar se-Kota Padang 2026 RRI Padang. Bapak Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu memberikan informasi, memberikan edukasi, hiburan, sekaligus turut memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Makanya RRI Padang merasa kegiatan seperti ini merupakan sangat penting sekali untuk dilaksanakan, dan kami memberikan ruang kepada anak-anak Sumatera Barat, khususnya kita-kita yang di Kota Padang, untuk menunjukkan bakat, keberanian, kreativitas, sekaligus kecintaan mereka terhadap Indonesia. Semoga nantinya akan lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki prestasi, tetapi juga memiliki karakter, rasa percaya diri, serta kecintaan yang kuat terhadap bangsa dan negara. Akhirnya, kepada seluruh peserta, selamat berlomba. Dan kepada seluruh panitia, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendra atas sambutannya mewakili Kepala LPPR RI Padang.
1: Oke, dan selanjutnya Rin.
0: Nah, selanjutnya kita tadi sudah memperkenalkan, kita tadi sudah memperkenalkan siapa saja yang akan menilai penampilan adik-adik hari ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah menilai juga.
1: Iya, tapi karena sekarang grand final ya Rin.
0: Iya betul, tapi kemarin belum lihat mukanya.
1: Oh iya, iya. Okay,
0: baru okay. Mengirimkan video aja. Nah untuk itu kita juga akan mendengarkan pengarahan dari Dewan Juri terlebih dahulu. Nah untuk itu kita panggilkan para Dewan Juri, ada Bapak Junaidi, Ibu Rita Silvera, dan Bang Azman Afandi
1: untuk naik ke atas panggung.

0: Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kami dan juri merasa sangat bahagia ya, bisa dan akan menemukan para calon-calon penyanyi dari Sumatera Barat. Karena memang dari kecil, dari bocah-bocah ini yang kita menjadi modal kita nanti untuk tampil ke nasional yang membanggakan Sumatera Barat. Berikut saya sampaikan juga ya kriteria kita untuk nanti penilaian. Ya, kita di sini ada namanya vokal, vokal, teknik vokal, ekspresi dan penampilan. Kalau contohnya kalau vokal itu adalah timbrenya, gimana dia kejelasan dia menyanyi, kekuatan vokalnya, power gitu. Kalau teknik itu nanti gimana dia mengolah lagu ya, gimana dengan penekanan, pemenggalan lagu atau mengenakkan lagunya ya. Kemudian ada juga ekspresi atau penghayatan lagu. Penghayatannya jadi kalau teknik vokalnya udah bagus, otomatis nanti penghayatannya juga akan ikut. Penghayatan dia menjiwai lagu ya. Kemudian yang keempat adalah performance. Performance atau penampilan. Penampilan termasuk penguasaan pentas, pakaian yang sesuai dengan lagu. Jadi kemarin kita kan tidak ada briefing atau technical meeting, jadi sekarang saya sampaikan sekaligus bahwasanya itu yang harus diperhatikan. Kemudian khusus kemarin menilai kami untuk lagu wajib, khusus untuk pada bagian nanti Hari Merdeka, itu hati-hati ya, karena adik-adik banyak yang kasih falset, juga kasih nada yang tinggi ya, takutnya nanti jangan sampai fals, jadi itu nanti harus diperhatikan. Kemudian waktu di pengisian kami tidak terlalu memperhatikan lirik. Jadi hari ini kami dari panitia dikasih catatan lirik. Jadi kalau bisa adik-adik jangan sampai salah lirik. Karena untuk salah lirik nanti akan pasti mengurangi nilai ya. Jadi itu akan sangat berat sekali. Walaupun suaranya bagus, penampilan bagus, ternyata salah lirik itu akan hancur nantinya ya. Jadi demikian. Kemudian ada tambahan?
1: Satu lagi dari kami. Untuk undangan semuanya, di saat peserta sedang tampil, tidak dibolehkan untuk bertepuk tangan. Karena itu akan mengganggu peserta dalam menyampaikan apanya.
0: Jadi tepuk tanganlah di ya, awal di akhir. Dan di akhir setelah ya. Bernyanyi.
1: Oke, terima kasih.
0: Mas Maman, ada yang mau sampaikan? Oke, terima kasih itu panitia. Kami serahkan kembali.

0: Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah menyampaikan gitu ya, mengenai penampilan nanti penilaiannya seperti apa untuk adik-adik semua.
1: Betul.
0: Dan juga setelah ini Cin, kita bakal kemana nih?
1: Setelah ini kita akan mulai penampilan pertama ya, nomor 1 putri dan 2 putri. Tapi kayaknya ada yang mau kita infoin dulu nih, Rin.
0: Apa tuh informasinya?
1: Yes, nanti seperti yang sudah terlihat di depan itu akan ada penyerahan bintang radio.
0: Betul.
1: Penyerahan hadiahnya.
0: Betul. Jadi nanti di ujung acara akan ada dua pengumuman juga, pengumuman lomba menyanyi lagu anak dan juga untuk penyerahan apresiasi untuk pemenang bintang radio yang sudah diumumkan sebenarnya beberapa hari yang lalu melalui media sosialnya RRI Padang.
1: Betul banget. Nah, baru nanti diumumkan pemenang-pemenang lomba menyanyi anak nasional.
0: Betul sekali. Nah, kalau gitu udah siap adik-adik, kita bakal mulai nih. Udah siap belum?
1: Udah kurang semangat. Udah siap belum? Yang jawab bunda-bundanya.
0: Yang siap sih bunda-bundanya.
1: Apa jangan-jangan yang maju bundanya nanti ya?
0: Jangan. Ini lombanya buat anak-anak.
1: Iya,
0: mamanya anak-anak jangan ya. Mama papa anak-anak jangan ikut ya. Tidak sesuai umur.
1: Inner child-nya meronta-ronta kali, Rin.
0: Iya, betul-betul.
1: Oke deh.
0: Langsung saja, Rin. Oke deh. Kalau gitu kita akan mulai dengan peserta nomor tampil 1 putri atas nama Haura Nafizaf Fayerni dengan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa.
1: Lalu nanti akan tampil peserta dengan nomor lot 2 putri atas nama Sena Humaira Fredona dengan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Setelah itu nanti bersiap-siap peserta dengan nomor lot 3 putra dan 4 putra.

Halo judges and audience, perkenalkan namaku Hawa Nativa Fairnik. Aku 4 SD Telkom Padang. Selamat mendengarkan aku menyanyi

Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.

0: Okay.
1: Tepuk tangan sekali lagi dong. Bapak Ibu.
0: Wah, sudah ada dua penampilan. Dan selanjutnya kita okay. Bagaimana, mohon untuk tim dikonfirmasi kepada Dewan Juri, ada catatan tambahan?
2: Oh, mikrofon.
0: Baik. Untuk mikrofon nanti akan diurus oleh tim.
2: Ya.
0: Baik. Kalau gitu kita lanjutkan, Bapak Ibu Dewan Juri. Baik, kita akan lanjutkan ke peserta dengan nomor tampil satu putra. Yaitu Fadlan Arkan Apkari yang akan menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Gugur Bunga.
3: Selanjutnya ada peserta dengan nomor lot 2 putra atas nama Dietrich Peringgea yang akan membawakan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Gugur Bunga.
0: Dan untuk peserta dengan nomor tampil 3 putri, Charleta Kiana Kaswara, dan peserta dengan nomor tampil 4 putri atas nama Kanisa Akajiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fatlan Akan Apkori. Saya berumur 8 tahun. Saya sekolah di SD Telkom Padang. Untuk lagu wajib, saya ingin menyanyikan lagu Hari Merdeka.

Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.

0: Luar biasa sekali penampilan adik-adik kita dalam lomba menyanyi lagu nasional.
1: Yes, tepuk tangan sekali lagi dong. Oke.
0: Sudah ada 4 peserta dan kita juga masih ada peserta lainnya yang juga tampil, yang pastinya sudah siap untuk tampil ya.
1: Katrin. Nah, peserta selanjutnya ada peserta dengan nomor lot 3 dan 4 putri, nomor lot 3. Ada Charletta Kiana Kaswara dengan membawakan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa.
0: Dan juga peserta dengan nomor tampil 4 putri ada Kanisa Ajiba dengan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Gugur Bunga.
1: Selanjutnya bersiap-siap kepada peserta dengan nomor lot 3 dan 4 kategori putra yang akan segera membawakan lagu juga.
0: Baik, kalau begitu selamat menyaksikan.

0: Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisa Ajibah dari SDN 02 Cepak Tangah.

0: dari adik kita luar biasa sekali.
1: Betul banget, Rin. Mm-hmm.
0: Dan kita juga masih akan lanjut lagi. By the way, kita juga mau menginformasikan bahwa lomba menyanyi lagu anak nasional ini juga bagian dari RRI Fest 2026 yang sudah diadakan di awal bulan kemarin.
1: Oke. Nah, selanjutnya masih ada peserta-peserta yang akan tampil. Kita akan lanjutkan dengan peserta dengan nomor lot.
0: Nomor lot 3 putra, ada Nayaka Hazid Hidayat yang akan menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa.
1: Dan bersiap-siap dengan peserta nomor lot 5-6 putri. Silakan.
2: Halo semuanya, selamat siang nih Wanjuli. Kenalkan nama saya Nayaka Hazid Hidayat. Umur saya 7 tahun. Saya akan menyanyikan 2 buah lagu. Lagu wajib berjudul Hari Merdeka, lagu pilihan berjudul Pulau Kelapa. Selamat menyaksikan.

0: Grand Final Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.
1: Halo semuanya, nama saya Desta Jovian Sarka. Saya akan menyanyikan lagu Hari Merdeka.

0: Terima kasih untuk Adiasta Jovi Arsaka yang tadi ya, Rin.
1: Ya, yang sudah membawakan lagu Hari Merdeka dan
0: Gugur Bunga.
1: Tapi ini Bapak Ibu hadirin semuanya dan pemirsa RRI Padang yang juga mendengarkan kita di siang hari ini. Nah, ini sebenarnya udah mau sore sih. Jadi kita harus break dulu.
0: Oh iya,
1: untuk azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya sekitar 20 menit. Ya, dan nanti kita akan kembali lagi dan bersiap-siap setelah kita break akan tampil peserta dengan
0: nomor lot 5 dan 6 putra atas nama Zeo Farlan dan Adelio Ardani. Oke, dan juga kita sounding juga ya untuk nanti di ujung acara akan ada penyerahan hadiah untuk Bintang Radio 2026. Oke, kita break dulu ya Bapak Ibu dan adik-adik.

Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر.

0: kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman aligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan. Berikut itu bergabung balik di auditorium RRI Padang untuk mendengarkan siaran langsung lomba lagu Grand Final, lomba lagu anak nasional.

Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Kelora Cinta.

0: prestasi di lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD Sekota Padang 2026.
1: Suara anak negeri,
0: Gelora Cinta Indonesia.
1: Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, sudah rehat ya kita tadi karena yes, memang sudah masuk waktu asyar juga untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
0: Betul banget, Cin.
1: Ya, silakan
0: lanjutkan.
1: Betul sekali. Kita lanjut ke mana, Cin?
0: Lanjut ke luar kali ya.
1: Beda. Ya, ini kita
0: jangan
1: akan
0: pergi, Kak. Jangan pergi.
1: Iya, kita akan segera menyaksikan penampilan nomor lot 5 putra atas nama Zio Forlan dengan lagu Wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Kebiar Kebiar. Selanjutnya akan ada penampilan dari Adelio Ardani dengan lagu Wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Kebiar Kebiar.
0: Dan bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 5 dan 6 kategori putri.
1: Selamat menyaksikan.

dan final lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta.

0: terima kasih.
1: Berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow, luar biasa dengan semangatnya. Dan tentunya juga masih bersemangat para peserta yang lainnya yang belum tampil untuk menampilkan penampilan terbaiknya.
2: Betul sekali. Nah, kita lanjut ya, Rin ya.
1: Yes, kita lanjut lagi ke peserta dengan nomor tampil 5 kategori putri atas nama Betari Sarasvati Humaira yang akan membawakan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Gugur Bunga. Dan juga Nasya Rahmania Putri yang akan membawakan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa.
2: Setelah ini bersiap-siap peserta dengan nomor lot 7 dan 8 Putri.

0: dengan, tapi ini kalau kita lihat-lihat ya sekarang ya Cin ya, adik-adik ini banyak yang berbusana warna merah.
1: Iya,
0: memang mencerminkan semangatnya banget. Sekali
1: sepertinya. Merah artinya berani
0: tampil
1: tuh. Okay. Kita akan lanjutkan ke peserta selanjutnya dengan nomor tampil 7 putri atas nama Ayana Engracia Levana dengan lagu Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Lalu dilanjutkan dengan peserta dengan nomor tampil 8 atas nama Sazia Batrisia Kaisara dengan lagu Wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Dan juga ya, peserta dengan nomor tampil 9 dan 10 kategori putri ada Quincha Nada Praitno dan Siti Hasya Atara.
0: Okay,
1: selamat silakan menyaksikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayana Engracia Levana. Saya akan nyanyikan lagu Wajib Nasional Hari Merdeka dan lagu pilihan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Selamat menyaksikan.

0: dan final lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.
1: Saya Sazia Patricia Kaisara. Yeah.

0: lucu sekali.
1: Iya. Gemes ya?
0: Gemes sekali. Ini juga ada penampil akan gemes juga sepertinya karena masih ada tampilan dari peserta yang belum tampil. Jadi kita akan lanjutkan ke peserta dengan nomor tampil 9. Ada Quincha Nada Prayitno yang akan menyanyikan lagu Wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Selanjutnya juga ada Siti Hasya Atara yang akan menyanyikan lagu Wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa.
1: Dan selanjutnya bersiap-siap peserta dengan nomor 11 dan 12 putri. Selamat menyaksikan.

Cina lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta

0: peserta kita. Nah,
1: yes, benar banget. Nggak kerasa ya udah
0: betul
1: ke peserta, dua peserta terakhir?
0: Dua peserta terakhir.
1: Betul banget. Kita akan segera menyaksikan penampilan dari nomor tampil 11 atas nama Rumaisha Raya Anggia dengan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Lalu dilanjutkan dengan penampilan dari Syarifah Jihan Moki dengan lagu wajib Hari Merdeka dan lagu pilihan Rayuan Pulau Kelapa. Selamat menyaksikan.

Gimana lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD Sekota Padang 2026 RRI Padang. Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia.

0: sidang ya, untuk bersidang dan menentukan siapa nanti yang menjadi pemenang atau terbaik dari lomba menyanyi nasional tingkat SD Sekota Padang.
1: Nah, jadi kita persilakan untuk para juri berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi nanti tidak hanya pemenang dari lomba menyanyi lagu nasional tingkat SD aja yang akan diumumkan juaranya. Nanti juga akan ada pemberian
0: hadiah.
1: Apresiasi ya, untuk pemenang Bintang Radio RRI Padang yang sudah diadakan di minggu lalu.
0: Betul banget. Untuk kita juga mau ngucapin terima kasih ya, karena dukungan dan layanan untuk lomba menyanyi lagu nasional ini datang dari Pegadaian Area Padang dan Gaya Dental.
1: Betul sekali. Nah, jadi sembari juri ini ya.
0: Iya, tapi kayaknya kita tanya dulu ya, Rin. Ada yang mau nyanyi enggak adik-adik?
1: Aku udah nyanyi kah tadi gitu. Aku udah nyanyi kah tadi gitu. Okay. Nah, jadi nih kita mau ngajak dulu ada yang mau nyanyi sebenarnya.
0: Oh, ada. Udah dikasih tahu duluan ya.
1: Iya, betul. Udah ngasih tahu kita duluan mau nyanyi gitu selagi juri bersidang nih. Kita panggilin dulu. Mana nih? Ada Nayaka.
0: Nayaka Hazik Hidayat. Mana Nayaka?
1: Wah, oh, benar.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo Nayaka.
1: Oke.
0: Mikrofonnya?
1: Oh, enggak pakai mikrofon ini ya. Oke, sini.
0: Halo,
1: sini. Nayaka berdirinya di antara Kak Icin sama Karini.
0: Halo Nayaka.
2: Halo Kakak.
1: Umur kamu berapa sih?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun. Kamu sekolah di mana?
2: SD 27 Anak Air, Kak.
0: SD 27
1: Anak Air. Oke. Okay. Ini kita outfit of the day dulu ya. Outfit check dulu. Ini siapa sih nih yang mendadani seperti ini? Siapa sih yang milihin bajunya?
0: Iya.
2: Papa.
1: Memang.
0: Mana? Papanya yang mana? Mana papanya? Yang mana?
1: Enggak kelihatan mana. Enggak bisa melihat papa dari sini ya. Tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku mau tanya dong, Nayaka sudah suka menyanyinya dari umur berapa?
2: 6 tahun.
1: Dari 6 tahun. Kalau gitu kamu suka nyanyi lagu apa?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Wah, apalagi aku lebih enggak tahu kamu suka lagu apa.
0: Senang enggak ikut lomba hari ini?
2: Senang.
1: Wah, ini potongan rambutnya bagus loh. Kemarin ini dulu ya, ada hairdo dulu kayaknya ya. Okay. Deh kalau gitu, Nayaka mau bernyanyi sekarang?
2: Iya.
1: Judulnya apa?
2: Bunda.
0: Okay.
1: Bunda yang bunda, bukan itu.
0: Bukan, bukan lagu dangdut.
1: Itu dangdut, betul betul. Ini bunda yang beda bunda. Ya.
0: Buat bunda ya lagunya.
2: Iya.
1: Okay. Iya. Okay deh kalau gitu, Nayaka siap?
2: Siap.
1: Oke.
0: Ini dia Nayaka.

0: suaranya tinggi setinggi apa harapan orang tua.
1: Iya benar banget, curhat ya.
0: Iya. Tapi okay, luar biasa banget. Aduh, Nayaka,
1: tepuk tangan sekali lagi dong hadirin buat
0: saya. Asik banget. Itu lihat Nayaka di situ ada om-om CEO. Tos dulu sama iya, om. Siapa tahu kecipratan duitnya.
1: Keren banget ya Nayaka.
0: Iya, betul betul betul. Tapi ini semua adik-adik yang tampil hari ini sebenarnya emang luar biasa semua.
1: Iya, benar.
0: Enggak cuma Nayaka aja, karena katanya setelah ini juga ada yang mau tampil lagi nih.
1: Heeh, benar. Ini duet.
0: Ini bakal
1: berpitu kayaknya.
0: Titu. Oke.
1: Okay. Beda.
0: Mereka enggak tahu titu, Kak.
1: Enggak tahu ya.
0: Iya, enggak tahu titu.
1: Kita ketuaan kali ya.
0: Titu itu era mama-mama dan bunda-bunda ya.
1: Iya, benar.
0: Lelaki cadangan. Nah,
1: itu lagunya.
0: Itu lagu mama-mama dan bunda-bunda. Kalau okay, mereka tuh enggak tahu lagi itu anaknya Tiwi, mereka tahu yang suka joget di TikTok. Nah,
1: joget Brazil mereka tahu.
0: Nah, betul yang gitu-gitu ya. Nah, tapi ini kita mau menyaksikan juga penampilan dari adik-adik yang sudah tampil
1: tadi. Benar banget, dari Sena dan Betali.
0: Kita panggil dulu, halo.
1: Halo, silakan naik ke atas panggung.
0: Wow, wow, itu princess, Kak.
1: Itu princess.
0: Nah, betul. Betul. Kalau kita apa, Kak? Pagar ayu sih.
1: Kebetulan ya.
0: Oke, okay, hai. Di sini dulu berdua.
1: Berdua boleh.
0: Menghadapnya ke situ, Sai. Nah, itu kamera.
1: Iya.
0: Yang mana Sena, yang mana Betali?
2: Ini Sena.
0: Ini Sena, yang ini?
2: Betali.
0: Betali. Oh, kalian berteman?
2: Iya, kas, namanya Duo Humaira.
0: Duo Humaira, oh emang udah bikin grup?
1: Oh, Duo Humaira, kita duo apa?
0: Duo apa kita? Kita duo Yeping.
1: Iya, benar banget.
0: Oh, kalian emang udah suka nyanyi bareng?
2: Iya, lumayan sering.
0: Kalian dari sekolah yang sama?
2: Enggak, beda.
0: Betali dari mana?
2: Dari Yari.
0: Dari mana?
2: Dari SD Yari.
0: Oh Yari, oke.
2: Okay. Jadi Al-Azhar.
0: Al-Azhar. Oke. Okay. Okay. Tapi ketemunya di mana? Kok bisa sering nyanyi bareng?
2: Iya. Ketemunya sering dari lomba-lomba gitu.
0: Oh dari lomba. Jadi besti lombaku. Oh nah, besti lombaku ini nih.
1: Iya benar-benar.
0: Gimana perasaannya hari ini, Betali? Seneng nggak?
2: Seneng.
0: Nah, oke okay, oke. Okay. Nah kalau gitu, kalian mau nyanyi lagu apa berdua?
2: Amin paling serius. Amin paling serius.
0: Amin paling serius. Tepuk tangan dulu dong. Amin paling serius.
1: Iya.
0: Tapi kamu tahu nggak artinya amin paling serius? Amin aja gitu ya.
1: Yeah.
0: Amin aja.
1: Amin.
0: Ya udah deh.
1: Amin aja.
0: Ya udah deh. Kalau gitu kita saksikan dulu penampilan dari Sena dan Betali.

0: boleh. Oh, terima kasih.
1: Terima kasih
0: Sena dan
1: Sena dan Betari. Dua
0: apa? Duo Humaira.
1: Duo Humaira.
0: Duo Humaira.
1: Habis ini langsung rilis.
0: Iya.
1: Single.
0: Tadi tuh manis banget.
1: Manis banget.
0: Eh, itu kalau kita yang duet kayaknya pada kabur deh, bener-bener.
1: Eh, tapi itu kayaknya mencerminkan kita waktu kecil ya.
0: Iya, itu kayak throwback ke masa kita dulu ya.
1: Iya, betul-betul. Kayak kita dulu semanis itu.
0: Iya, benar banget.
1: Tidak mencerminkan ya, Bunda. Enggak apa-apa. Emang kalau gede, kalau udah kena tekanan hidup begini bentuknya.
0: Iya.
1: Ya udah kalau gitu ya, Cin ya. Kan tadi kita juga udah sounding nih bahwa nanti juga akan diberikan apresiasi untuk
0: juara bintang radio.
1: Betul, untuk juara bintang radio. Nah, kebetulan sudah hadir juga di auditorium kita ada nih juara 2 bintang radio RRI Padang 2026.
0: Benar banget. Namanya Trisna
1: Melsia
0: Mendrova.
1: Nah,
0: hai.
1: Wah, terakhir kali lo ketemu, terakhir kali ketemu bentuknya beda.
0: Iya.
1: Sekarang lebih casual. Trisna, apa kabar?
2: Halo.
1: Baik.
0: Bagaimana perasaannya sudah menjadi juara 2?
2: Puji Tuhan, senang, bersyukur pastinya.
1: Oke, okay. Baiklah kalau gitu mau menghibur adik-adik ya. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Mau lagu apa?
2: Tapi lagunya lagu Teganya Kau.
1: Apa?
2: Boleh.
1: Oh, Teganya Kau.
2: Lagu yang ditampilin waktu di Bintang Radio kemarin.
1: Oke, lagu Teganya Kau. Wah, yang ini baper mah. Ayah bunda, bukan anak-anaknya. Tapi gak apa-apa, kita dengarkan suara emas, apa, Golden Amandel ya. Oh iya, kita dengarkan dulu Teganya Kau dari Trisna

0: Terima kasih.
1: Wow, berikan tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu adik-adik. Luar biasa banget. Trisna, thank you. Nanti kita ketemu lagi di panggung ini ya. Jangan pulang.
0: Emang wow, luar biasa. Terbius banget ya.
1: Iya, kayaknya yang terbius. Gimana ayah bunda terbius ya?
0: Iya, ngangguk-ngangguk banget iya berarti ya.
1: Terus gini kak, niat sih mau nganterin anak pergi lomba, tapi ngelihat hiburannya, ini lagu atau kisah cintaku ya?
0: Ya, gitu.
1: Jangan ya, jangan ada kisah begitu.
0: Gak ada yang mau dicurangin di sini ya?
1: Jangan. Nah, begitupun hasilnya yang pastinya nanti tidak dicurangi.
0: Makanya,
1: hewan curinya lama banget.
0: Iya, susah kayaknya
1: menentukan. Susah menentukan karena penampilan adik-adik tadi luar biasa spektakuler.
0: Oke.
1: Bahasa kampung aku tuh spektakuler.
0: Selanjutnya kita bakal lihat penampilan juga dari ini persembahan ya dari juara 1 Bintang Radio 2026.
1: Kalau tadi juara 2 ini juara satunya ada Acha.
0: Acha Clarissa. Tepuk tangan dulu dong ya Bunda, adik-adik.
1: Silakan Acha. Acha ini bukan nih Acha. Nah, aku tahu nih ibu tuh pasti nih Acha bukan namanya.
0: Jangan Acha. Jangan paksa kita untuk nyanyi Humko Hamise di sini.
1: Iya, jangan.
0: Halo Acha.
2: Halo Kak.
1: Deg-degan aku.
0: Deg-degan.
1: Ini apa? Acha kayak ngelihat masa lalu ya, ngelihat adik-adik nih pergi lomba.
2: Betul, dari SD kayak teman-teman, tapi saya yakin semua akan jadi bintang pada masa ini.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong.
1: Siapa tahu nanti seperti Kakak Acha ya, yes, bisa jadi juara satu bintang radio nih. Betul. Kali ini di RRI Padang 2026 dan nanti akan mewakili RRI Padang di tingkat Korwil.
0: Wow.
1: Oke,
0: okay, baik. Mau nyanyiin lagu apa?
2: Mau bawain lagu dari Mahalini Sampai Menutup Mata.
1: Sampai menutup mata. Nah, ayah bunda jangan baper lagi ya. Jangan baper lagi. Ini yeah, cuma nyanyian. Ya udah. Udah deh kalau gitu kita dengerin sama-sama nih. Acha.
2: Terima kasih yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Halo semuanya.

0: galau, jadi galau kita, aduh sedih sedih, aduh ibu jangan ketawa-ketawa terus, lihat saya juga malu bu.
1: Terpesona kali.
0: Ah ibu tau nggak, cantik memang nama tengahku.
1: Iya. Rini cantik kamal.
0: Gitu. Nah emang gitu namanya.
1: Oke, kita masih semangat nggak adik-adik?
0: Masih. Mana dong kita minta suaranya masih semangat nggak?
1: Nah,
0: itu dia, ini dia adik-adik yang kita dengerin tadi.
1: Benar banget, masa bajunya udah merah tapi semangatnya kurang gitu kan?
0: Betul. Nah, ini juga baju merah jangan sampai lolos ya. Ini juga ada adik kita yang mau tampil lagi nih, Ci.
1: Ini atas nama Kanisa Ajiba.
0: Nah, ada Kanisa.
1: Halo, Kanisa.
0: Ih, ayu banget.
1: Iya, representasi Kartini.
0: Betul.
1: Halo Kanisa.
2: Halo Kak.
0: Kanisa aku di sini loh, bukan di situ, sini. Kanisa kelas berapa?
2: Kelas 6 SD.
0: Kelas SD di mana?
2: Di SDN 02 Cupak Tanah di PAU.
0: Cupak Tanah. Oke, oke. Ini yang mendandani seperti ini siapa? Ini outfit check dulu ya Bapak-bapak Ibu ya.
2: Yang sewakan baju Bunda.
0: Bunda. Mana tuh bundanya, yang mana? Halo bunda. Itu bunda punya ada nama panjangnya, tahu nggak
1: apa?
0: Bunda Hara.
1: Oh.
0: Bunda Hara kerjanya ngitung duit.
1: Oke.
0: Kalau gitu Kanisa mau nyanyi lagu apa?
2: Hilang tanpa bilang.
0: Hilang tanpa bilang. Wah itu wah. Sepertinya aku tahu lagunya.
1: Dari Meiska ya?
0: Iya. Luar biasa adik-adik ini pengetahuan musiknya zaman sekarang ya.
1: Benar.
0: Dulu kan kita gak sejauh itu.
1: Iya, udah gak usah disamain sama kita ya.
0: Betul.
1: Ya udah gak sabar ya mau nyanyi.
0: Oke, ini dia Kanisa Ajiba, Hilang Tanpa Bilang.

0: Wow, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Cinta.
3: Wah, tiba-tiba apa?
0: Kaget. Jangan suka dikasih shock gitu kita ya.
1: Iya, benar banget. Aduh, Bu Kartini, suaranya bagus banget.
0: Bagus banget.
1: Kartini cilik ya.
0: Betul, betul, betul. Cantik banget, ayu banget, kita banget.
1: Iya, kita banget ya.
0: Dengan ini kita mewakilkan kita ya. Nah, jadi kita masih menunggu para dewan juri ya, Bapak Ibu, adik-adik, kita masih menunggu dewan juri untuk berunding nih, menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari lomba
1: menyanyi nasional tingkat SD Sekota Padang.
0: Nah, jadi makanya ada penampilan selanjutnya.
1: Betul.
0: Kalau tadi ada juara 2 Bintang Radio 2026, nah ini juara 2 juga sih.
1: Iya, juara 2
0: Putra. Putra. Kita undang dulu ada Atta Farin.
1: Atta Farin.
0: Algani.
1: Atta.
0: Ma.
1: Harta tahta Atta kayaknya. Halo Atta.
4: Halo Kak.
0: Kamu gak usah bungkuk gitu.
1: Biar kita aja.
0: Jangan dibungkukin.
1: Iya. Atta, kita kembar sama-sama berpagar giginya ya.
0: Aku gak ikutan. Not
1: in oh, iya.
0: It's okay, it's okay. Tapi dulu Atta juga suka lomba dari kecil ya.
4: Iya betul Kak.
0: Ini ngeliat adik-adik berasa flashback juga.
4: Apa Kak?
0: Ngerasa flashback ke waktu kecil ngeliat adik-adik juga lomba tadi.
4: Iya betul Kak, ngerasa flashback. Karena secepat ini rasanya udah tua rasanya.
0: Kamu jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Aku asma.
1: Jangan ngomong gitu.
0: Jangan ngomong kayak gitu.
1: Jangan.
0: Tapi ya dulu masih ini ya, maksudnya masih kecil, sekarang sudah di kategori remaja gitu. Bener. Maksudnya. Jadi bukan tua ya Bapak Ibu-ibu ya. Ini Ibu-ibu di sini mereka, "Hah? Maksud tuh kita apa?
1: Maksudnya gimana?
0: Maksudnya gimana gitu ya?" Oke deh kalau gitu, Atar juga mau menyumbangkan golden amandelnya alias suara emasnya.
1: Mau nyanyi apa Atar?
4: Nyanyi lagu Alama Kak.
0: Alama.
1: Alama.
0: Oh.
1: Alama Raya lagi bukan ya? Salah ya? Alama Raya lagi salah ya?
0: Ah itu salah.
1: Bukan.
0: Ini kalau adik-adik suka nonton Upin Ipin, Alama Oi, bukan yang itu.
1: Beda.
0: Bukan juga Ayoyo, bukan ya?
1: Bukan.
0: Itu beda. Itu beda lagi. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin aja nih bareng-bareng nih. Ada Atta Farin with Alama.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Atar.
2: Makasih Atar. Alama, oi. Alama, memang alama penampilannya.
1: Ya ampun, bagus banget ya.
2: Luar biasa, luar biasa, biasa di luar memang.
1: Oke, kita bakal lanjut. Masih ada penampilan lagi.
2: Masih ada penampilan lainnya lagi, jadi mohon bersabar dulu ya Bapak Ibu, adik-adik. Ternyata hasilnya udah ada. Tapi belum ya, sabar, nanti bakal kita umumkan. Sabar. Bakal diumumkan sebentar lagi, tapi kali ini kita mau mendengarkan dulu. Masih dari kakak-kakak Bintang Radio.
1: Iya, benar banget. Ini dari juara ketiga Bintang Radio RRI Padang 2026. Ada Rachel Razwa Azima.
2: Halo. Okay. Memang cocok, nama Rachel dengan look memang cocok.
1: Memang cocok.
2: Memang cocok. Hai,
1: hai Rachel.
2: Apa kita mau outfit of the day dulu?
1: Ini kayaknya gak ada yang ini, dia sendiri kayaknya nih udah mandiri.
2: Iya betul, betul, betul. Aduh, glowing banget.
1: Complexionnya apa? Ya, jangan, jangan di
2: jangan
1: sini.
2: Jangan dibahas
1: ya.
2: Di sini. Apa kabar?
3: Aku baik.
2: Baik, baik. Kamu dari mana sih tadi?
3: Aku dari Padang.
2: Aku mau dari Padang. Enggak kena asap lagi dong, udah enggak ada asapnya.
3: Iya.
2: Oke deh, kalau gitu Rachel mau nyanyi apa?
3: Lagu Die on This Hill.
2: Apa siapa?
3: Dari Sienna.
1: Oh, Die on This Hill.
2: Die on This Hill. Ibu, ibu itu bahasa,
1: bahasa kampung kita.
2: Kampung kita nih. Die on This Hill. Die artinya
1: iya, benar banget.
2: Death,
1: die
2: on this on hill. This hill. Bukit,
1: bukit.
2: Death on the bukit gitu. Ya udah deh kalau gitu kayaknya kita saksikan saja
1: ada
2: penampilannya.
1: Rachel, Die on This Hill.

0: Gak hidup, gak hidup, mic-nya gak hidup. Terima kasih. Iya, cantik, nanti kita ketemu lagi ya. Ya.
1: Aduh.
0: Ini memang parah nih soundman kita di belakangnya ibu-ibu ya.
1: Iya, kita diketawain lagi.
0: Iya, membangunkan apa? Membangunkan harimau tidur. Gak bercanda, bercanda ya. Nah,
1: hello.
0: Yang bagus bintang kan. Radio itu lumayan banyak yang hadir juga.
1: Iya, benar.
0: Karena memang akan menerima apresiasi juga hari ini ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Nah,
1: katanya selanjutnya masih ada penampilan lagi ya.
0: Nah,
1: bahan dari juara satu bintang radio putra.
0: Nah, ada mana? Rafa.
1: Rafa, mana Rafa?
0: Apakah Rafa sudah ada di sini?
1: Oh, sudah ada.
0: Hai Rafa, aku tuh salfok loh ibu-ibu, bapak-bapak. Karena teman-teman bintang radio kalau datang ke sini untuk tampil itu benar-benar all out.
1: Iya, benar banget.
0: Sekarang kan dengan gaya yang lebih casual gitu. Jadi sampai enggak ngenalin.
1: This is me gitu.
0: This is me.
1: Hai Rafa.
0: Hai Rafa.
2: Hai Kak.
0: Hai.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Tinggi kamu berapa sih? Sama lagi pertanyaan, tingginya berapa sih?
2: Gak ngitung lagi Kak.
0: Oh, gak ngitung.
1: Ini tapi kayaknya aku 167, berarti kamu 170 kayaknya.
0: Oh, mungkin ya. Yeah. Eh, tapi kamu gak ngitungin tinggi badan, tapi cash di dompet dihitungin gak?
1: Jangan ketawa gitu.
0: Ketawa karir, ketawa karir. Iya, ketawa karir dulu ya, gitu.
1: Kenapa mau nyanyi lagu apa hari ini?
2: Kebetulan mau bawain lagu kemarin yang dilombain juga, Sesi Potret.
0: Sesi Potret. Sesi Potret. Potret apa? Potret biru. Ih, cepet banget. Jangan dulu.
1: Belum.
0: Ini kayaknya kode untuk diri sendiri ya. Ini kayaknya ibu-ibu. Ah, MC-nya curhat dulu sejak tadi ya. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya kita saksikan saja
1: Sesi Potret ya
0: dari Rafa.

anak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh,

0: Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama, tujuannya adalah mencari rezeki yang halal. Yang kedua, menakahi keluarga. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran, dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek, dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah. Ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah, dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dikatakan, siapa saja sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu, aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki, karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya, hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa, dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadila wal syarafa wal darajatan aliyatan rafi'ah وَبَعَثْهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Sukses dan gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kaba Sakile jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Padanga, Badan Gizi Nasional atau BGN wilayah Kabupaten Pasaman Barat mencatat penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG Alam menjangkau 29.452 orang hingga bulan September 2026. Koordinator wilayah BGN Pasaman Barat Putri Gio Anggriani mengatakan penerima manfaat tersebut berasal dari dua balai satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan telah beroperasi hingga kini kok. Menurutnya penerima manfaat MBG tersebut adalah anak sekolah negeri Jono Negeri, ibu hamil, ibu menyusui jo balita. Pihaknya kini kok telah memperketat standar operasional prosedur SPPG dalam menyiapkan MBG sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sanang Pandanga, selamat malam dulu kita ucapkan untuk Dun Sanang Pandanga. Selamat malam hari Senin, malam Senin Dun Sanang Pandanga kan bisu ala hari Senin balik bakar rajo, tetap semangai Dun Sanang Pandanga yo. Di malam hari kini ko basa mori Ri Antika akan mengawani Dun Sanang Pandanga sampai ke jam 12 malam waktu Indonesia Barat yo. Dimulai kita mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara Beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan Beko Pulo di jam 20 kita ada program Gentra Parahyangan Dun Sanang Pandanga. Jadi dengarkan Beko di jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita Beko masuk pada jam 9:26 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk Dun Sanang Pandanga, sebelum itu kita ke lagu Nusantara Bariki Kodun Sanang Pandanga.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir sorang, hasilnya dadu.
2: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
1: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
2: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
1: Betul kali itu dah.
2: Makanya jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
1: Berarti gak usah banyak gaya yaudah.
2: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
1: Wah, itu bahaya tuh.
2: Makanya ini, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
1: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia yang pusing satu kampung.
3: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya tadi ketolong mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya dan selamat menjalankan ibadah salat Isyanya untuk Riko dan sanak pandangnya yo. Dan tentunya kita lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran alat musik tradisional nan dipetik di Indonesia dan sanak pandangnya yo. Ada salah satu kecapi Eko salah satu alat musik petik Bali yang dikenal di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Instrumen ko memiliki akar sejarah nan panjang dan konon iko berasal dari Tiongkok sebelum kemudian beradaptasi yo jawa akar kue dalam tradisi musik Bugis jo Jawa Barat. Dibuat dari kayu pilihan, kecapi memiliki 8 balai hingga 20 senar nan membentang di atas badan instrumen nan khas dun sana pandangnya. Ada tiga teknik utama dalam memainkan kecapi, namanya si tirektol, jiungkalan, jo jamrek. Dan masing-masing tekniko menghasilkan karakter bunyi nyoko babedo-bedo, jadi gunakan dalam konteks musikal nan beragam gitu dan sana pandangnya. Jadi kecapi koco dipadukan yojo suling bambu atau gamelan untuk menciptakan harmoni nan kayo jo menenangkan dalam pertunjukan tradisional Sunda. Jadi dalam pertunjukan tradisional Sunda, kecapi kok menjadi tulang punggung melodi yang mengiringi tembang-tembang klasik gitu dan sana pandangnya. Kemudian ada hasapi namanya dan sana pandangnya, eko alat musik petik milik suku Batak Toba di Sumatera Utara. Tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan adat masyarakatnya. Instrumen itu hadir dalam dua varian, ada hasapi ende jo hasapi dol. Nah, masing-masingnya itu memiliki fungsi jo karakter suaranya surang gitu dan sana pandangnya dalam ensemble musik Batak. Hasapi ende berperan sebagai instrumen melodi, sementara hasapi dol itu berfungsi sebagai pengiring ritme gitu dan sana pandangnya. Nah, hasapi ko bukan sekedar alat musik pengisi wakatu luang saja. Inyo digunakan secara khusus untuk mengiringi berbagai upacara adai, pesta pernikahan, upacara atau upacara adai budaya. Nang penting lainnya dalam komunitas Batak Toba dan sana pandangnya. Ada pula cek lain namanya siter dan sana pandangnya. Alat musik petik dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan bantuannya kok menyerupai kecapi, namun itu memiliki karakteristik musikal tersendiri. Instrumen iko dimainkan yojo caro memetik senarnya menggunakan ibu jari dan menghasilkan melodi nan halus joba irama. Dan sitar itu hadir dalam dua ukuran, ada sitar penerus nambah ukuran labia kete jo sitar celempung namanya nambah ukuran labia gadang jo suara nan labia dalam dun sana pandangnya. Baiklah dun sana pandangnya seperti informasi lainnya dan beko kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara untuk malam kedun sana pandangnya. Sampai beko di jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 20 kita akan mendengarkan dulu drama legenda. Dan setelah itu baru kita akan ikuti program Gentra Parahyangan untuk malam kedun sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang seperti biasa di jam 20 kok. Kita akan mendengarkan dulu drama legenda dan Suara Padang. Ya malam kok kita akan mendengarkan cerita legenda asal mula nama Gunung Mengkongga dan Suara Padang. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongo Aha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam, Mi, dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Ini apa?
1: Burung. Burung ae.
0: Hah? Burung apa?
1: Enggak. Burung raksasa. Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak. Kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iya.

0: nama tua. Tu nama tua. Tu nama tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Dah lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Ahar.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan

0: seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
1: Umpan? Apa maksudnya, Inggomiu?
0: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung pongka AHA ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kopi dan mie juga menyaut di. Tenang mie hatimu to, tidak ada mie Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari mie, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dunsana semuanya, Dunsana Padanga. Kita ketemu kembali dengan program Gentra Parahyangan, yang mana pada malam hari ini ya Dunsana Padanga, Riri tidak sendirian, sudah ada akang-akang dari Sunda jauh. Baik, kita sapa dulu. Ini ada Kang Dani, ini sebagai pengurus paguyuban warga Sunda Kota Padang. Assalamualaikum Kang Dani.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ada juga nih Kang Cece sama Kang Tatang, ini sebagai penggiat seni Gentra Parahyangan PWS Kota Padang. Iya. Assalamualaikum Kang Cece, Kang Tatang.
2: Waalaikumsalam Teh Riri.
0: Iya, ini sehat ya malam-malam hari ini.
2: Alhamdulillah ya. Pang Estu sehat.
3: Pang Estu. Lagi kurang.
0: Kurang apa ini, Kang?
3: Apa?
0: Kurang
3: cuaca.
0: Oh iya, cuaca lagi tidak baik. Baik ya, saja kata orangnya. Baiklah, dan tentunya nanti boleh juga ya Dunsana atau Dunsana yang mau bertanya bergabung, silakan saja nanti di nomor telepon kita di 0751812414 atau di 0811660924 Dunsana Padanga. Sebelum itu aku akan serahkan dulu nih, asik ya, sama Kang Dani dulu nih untuk pembukanya. Silakan Kang Dani.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Rampes.
1: Alhamdulillah baraya Gentra sadayana nu aya di sabundaran Kota Padang danget ye wengi ye simkuring, alhamdulillah tiasa mengudara di on air di acara Gentra Parahyangan di Proopat RRI Padang. Alhamdulillah urang tiasa patepang sono sanaos ti udara oge. Danget ye sanaos cuacana kirang sae, nanging mugi-mugi Gusti nang tayungan ka urang sadaya mamasian kasehatan ditebihkeun ti sagala panyawatna. Kitu oge kasusahanana.
2: Amin.
1: Salam kanggo sadaya baraya nu aya di Kota Padang, kum oge nu aya di Sumatera Barat. Khususna ka para pengurus nu ayeuna nuju mempersiapkeun ya teh kanggo kongres di Bukit Tinggi. Insyaallah ku pangrojong warga sadaya nu aya di Kota Padang tanapi sa Sumatera Barat, kongres ieu tiasa lancar ayana, tiasa ngahasilkeun naon anu dicita-citakeun ku urang sadaya. Kitu oge simkuring ti lingkung seni Gentra Parahyangan, ngatur kerebu nuhun wengi ieu teu nyalira, tiasa disarengan ku Kang Cece. Wilujeng wengi Kang Cece.
2: Wilujeng wengi Kang.
1: Alhamdulillah sehat nya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kitu oge alhamdulillah dengan Yesus simkuring asa ku bungah gitu nya, tiasa disarengan ku ketua Gentra Parahyangan nyata Kang Tatang. Wilujeng wengi Kang Tatang.
2: Wilujeng wengi Kang Dani.
1: Nah, sehat Kang Tatang.
2: Insyaallah alhamdulillah. Pidu anti sadayana Kang Dani.
1: Amin. Gitu. Itu insyaallah dina raraga ngabagiakeun sareng ngamumule seni budaya Sunda Gentra Parahyangan, tiasa nampi mangga bilih baraya nu bade naros tumaros di aya Kang Cece, aya Kang Tatang oge gitu. Mangga ka Teh Riri sarejengna.
0: Baik, ini panjang ya. Aku cuma tanya pembukanya saja, tahu ya. Dan tentunya Dunsara Padanga hari ini atau malam hari ini kita membahas temanya itu Serendek Saigel. Benar enggak sih Kang Dani ya, takut salah ini. Itu artinya apa sih Kang?
1: Begini. Kenapa saya malam ini mengangkat sebuah tema sarendek saigel.
0: Oke. Okay.
1: Sarendek saigel merupakan sebuah pepatah ya. Yang untaian kata dalam artian sarendek saigel itu adalah sebuah kekompakan. Sebuah gerakan yang memiliki dasar kebersamaan dan gotong royong.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa hal ini malam ini kita angkat? Berhubung dalam rangka ikut memeriahkan Hari RRI ke-81 kemarin,
0: iya,
1: alhamdulillah iya, kita dari tim Gentra Parahyangan PWS Kota Padang ikut meramaikan. Nah, di situ nampak sebuah sarendek saigel tadi.
0: Kebersamaan.
1: Ya. Okay. Dan itu bukan hanya kita dari warga Sunda melalui gentranya ya. Di situ nanti kemarin itu kan ada dari
2: Tionghoa.
0: Barongsai.
1: Nah, itu juga kan dasarnya atas kebersamaan. Nah, itulah yang kita tampilkan. Jadi untuk lebih meluasnya, makanya saya bawa di sini
0: Kang Cece dan juga ya.
1: Kang Tatang.
0: Pakar-pakarnya.
1: Dibuat pagar di lingkung sini Jetra pada. Oke. Mangga Kang Tatang.
0: Silakan.
2: Ya, saya menambahkan aja Teh Riri, menambahkan apa yang disampaikan Kang Dani. Mungkin saya dari bahasanya ya, satu persatu lah. Sarendek, saigel itu memang itu bahasa Sundanya ya. Nah, kita ini kan dulu itu sebetulnya lebih menggambarkan ke anggaplah tarian. Nah, karena kekompakan yang disampaikan Kang Dani, kompak kebersamaan itu kan lebih kita ini kan contohkan dari tarian.
0: Iya.
2: Nah, tarian itu kan harus kompak ke,
0: iya,
2: ya kan?
0: Benar.
2: Nah, sarendek itu sebetulnya apa ya? Ya jongkok atau gimana gitu kalau dipraktekkan gitu kan. Kalau yang satu penari itu jongkok ya jongkok gitu kan. Sementara eagle itu justru tarian itu.
0: Oh.
2: Jadi iya. Maksud sarendek saigel itu ya suatu kekompakan, kebersamaan gitu kan seperti yang disampaikan Kang Dani. Ibaratnya kalau saya ilustrasikan ke yang kemarin kita sampaikan, kita ada sisingaan. Sisingaan itu kan satu singa digotong oleh 4 orang gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Andai tidak sarendek, tidak seigel gitu. Maksudnya itu tidak kompak. Yang satu larinya ke kanan, yang satu ke kiri bisa jatuh ya kan Dani.
3: Ya. Yang bagian depan di jongkok di belakang masih berdiri.
0: Aduh, gitu kan. Bisa jatuh nih yang naiknya.
2: Jadi istilahnya saya menggambarkan mengilustrasikan bahwa arti dari sarendek saigel itu kalau dari itu seperti itulah. Jadi dari gerakan itu. Nah, kalau kita disambungkan dengan apakan ke sehari-hari, apalagi kita punya istilahnya itu lingkung seni atau apa namanya organisasi ya, ya semuanya lah di dalam apapun gitu kan, di dalam keluarga juga gitu kan, ya kita harus sarendek dan harus saigel. Jadi maksudnya itu, jadi kalau apa harus kompak dan harus kebersamaan. Nah, itu mungkin sedikit tambahan ini.
0: Okay.
3: Cuman sedikit bercerita aja.
0: Boleh.
3: Bercerita dari kemarin yang Mas kita tampilkan di sini kan. Mungkin banyak yang bertanya, Kang, kok kenapa yang ditampilkannya sisingaan?
0: Yeah.
3: Nah, padahal kan banyak gitu kan, mau yang ini, mau itu. Karena apa? Sisingaan itu adalah satu ikonik yang sangat legenda. Karena apa? Dia ceritanya dulu tuh sentimental kepada kolonial Belanda pertamanya, itu kan salah satu perlawanan tapi bentuk sentimental penghinaan lah. Jadi singa tuh kan dia lambang negaranya POC zaman dulu. Jadi sama warga Sunda tuh kemarin zaman dulunya dia dibikin. Jadi satu penghinaan diarak lah gitu kan, sama diarak terus dinaikinnya sama anak kecil. Nah, sama anak kecil. Jadi dari suatu sentimental pada akhirnya menjadi seni budaya.
1: Menjadi budaya.
3: Iya.
0: Jadi budaya.
3: Nah, seni budaya itu tuh salah satu kalau di kami itu untuk acaranya hitanan anak itu tuh dulu naik itu. Terus seiring berkembangnya waktu untuk menyambut tamu-tamu agung dulunya. Terus kayak sekarang pun sama gitu kan, untuk persembahan-persembahan, tari-tari persembahan kayak di sinilah gitu kan, kayak tari-tari persembahan. Cuman yaitu alhamdulillahnya yang singa kemarin tuh itu udah legend.
0: Udah legend.
3: Iya, alhamdulillah di sini udah legend. Udah banyak lah kasarnya menyempatkan diri untuk satu kehormatan bisa menaik itu. Salah satunya Bapak Gubernur kita tuh udah dua kali lah gitu kan, beliau naik. Terus waktu itu ada acara di sini wali kota se-Indonesia, ya kita juga diundang. Terus Pak
2: kemarin Bapak Kepala juga alhamdulillah
3: bisa naik ya.
0: Sudah dua naik. Kali di sini ya kan.
3: Iya, masalah waktu itu di dalam
0: di auditorium kemarin sekarang kemarin di luar.
3: Ya,
2: sebetulnya satu lagi Teh Riri. Dari ada panitia dari RRI itu minta ke saya tuh waktu saya cek sound itu di sini. pengen naik juga itu. Cuma mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Suruh singa. Sebenarnya kita singa ada dua, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya tampilkan satu. Jadi kemarin hanya Bapak kepala aja yang sempat naik, yang Bapak satu lagi nggak sempat naik. Kami mohon maaf lain kali ya.
0: Ada kesempatan nanti bisa ya.
3: Ya, insyaallah. Ya mudah-mudahan lah RRI bisa memberikan banyak ruang kayak apa kayak untuk kami yang penggemar seni seni dan lainnya gitu kan, karena ya disitulah kita punya tempat dan ruang untuk apa namanya untuk memperkenalkan gitu kan, untuk memperkenalkan bahwa oh di sini tuh ada loh gitu, oh di Padang tuh ada loh gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja RRI bisa bikin sering-sering acaranya
2: nanti ya.
3: Ya kemarin kan cuma dua, nah, misalkan tahun besok ya ada lagi yang dari Jawanya, ada lagi dari mananya,
0: dari ya, suku-suku kan. Lainnya ya,
3: suku-suku lain. Okay, dan sebenarnya kemarin juga kita tuh belum full tim itu kak.
0: Oh belum
3: ya,
0: biasanya sekali tampil itu berapa orang nih Kang Deni, Kang Cica, Maka Tatang?
3: Ada sekitar 20 orang.
0: 20 orang
3: lebih ya, lebih
1: personal kita di lingkungan seni itu yang bergerak aja itu sekitar 31 official tim segala macam itu lebih kurang 40-an.
0: 40-an ya.
3: Iya. Kan, karena kayak kemarin tuh belum begitu maksimal. Karena belum maksimalnya kita diremix kan. Maksudnya diremix tuh kita dikolaborasikan dengan apa? Dengan
1: musik modern.
3: Yang biasanya kita tampil full dengan tradisional ya.
0: Biasanya itu berapa, kalau berapa jam tuh Kang atau berapa durasinya?
1: Durasi itu minimal 27 sampai 30 menit. Minimal itu.
3: Okay. Minimal sampai 30 menit lah dari awal, prosesi dari awal sampai akhir.
0: Apa saja tuh Kang prosesinya tuh untuk
3: dia dia ada dua kategori Kak. Kategorinya kalau misal ada yang mapag panganten, ada yang mapag panganten sunat.
0: Apa artinya?
3: Ya, kalau
0: belum tahu ya.
3: Kalau kayak mapag panganten itu misalkan ada tradisi, mungkin di tiap daerah juga ada seperti tradisi itu. Kayak misalkan di Betawi yang apa namanya buka palang pintu, bebas pantun. Yang di kita pun sama ada seperti itu gitu kan. Ada mapag panganten. Terus di sana pun ada prosesi-prosesi antara apa namanya ya, antara yang tradisinya kayak ya persembahan-persembahan.
2: Kalau di Minang sini ada, kalau itu tuh istilahnya apa, tari pasambahan.
3: Ya,
0: tari pasambahan
2: itu istilah ya.
0: Istilahnya.
2: Kalau di kita namanya mapag
3: penganten
2: atau mapag tamu.
3: Tamu agung, misalkan ada acara-acara resmi dan sebagainya gitu kan. Terus ada juga apa penganten sunat kayak tadi. Penganten sunat ada di papagnya tuh dijemput gitu kan.
0: Ya
3: dijemput, diarak, pakai si singaan, naik singa dan seperti itu.
0: Oke, gitu. Sangat beragam ya.
3: Iya,
0: inilah itulah kebudayaan.
3: Betul.
0: Dari Indonesia Nusantara dan sana padanya. Jadi memang kita bangga, harus bangga.
3: Harus.
0: Karena setiap suku tuh pasti ada aja tradisi budayanya yang alhamdulillah sampai sekarang masih dilestarikan ya, Kang Dani, Kang Cece sama Kang Tatang ya. Dan tentunya Dunsara Padangnya boleh nih bertanya seputaran tema kita serendip. Nah, atau kesalah ya. Ini artinya kekompakan atau kebersamaan ya. Ini sangat luar biasa Dunsara Padangnya. Mungkin yang pernah melihat ya atau penampilan kemarin pembukaan RRI Fest ya kemarin ya Kang ya. Itu pas Car Free Day kemarin itu mungkin banyak orang, wah kok ada kesenian Sunda nih. Jadi banyak mampir melihat apa ini ya gitu ya, penasaran. Pasti sangat bangga untuk kita ya Kang ya.
1: Bagi kami bukan hanya sebuah kebanggaan ya. Khususnya kami dari lingkungan seni gitu Padayangan. Bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi lebih kepada tugas. Tugas apa? Sudahlah kita di, katakanlah kita di perantauan ya. Jangankan di lembur sendiri. Kita di perantau sudah menjadi tugas, yaitu ngamumule atau melestarikan. Ikut melestarikan. Makanya kita ketika dipanggil di komunitas, konfirmasi oleh TMIC, Kang, kita tampil itu kita baru saja kelar melaksanakan hajat HJK Kota Padang. Itu di apa di Siti Nurbaya ya. Jadi suasana kita katakanlah itu masih masih capek gitu ya. Tapi karena ini RRI loh. Kita udah ada MOU dan kita ada kerjasama, makasih kalau masih dengan Kang Tatang boleh, dengan catatan Kang Tatang mohon maaf ini. Tapi kita tidak melihat itu, cuman yang jadi apa istilah bukan juga trouble ya, cuman dikasih durasi sedikit dan waktunya pagi. Nah ini yang selalu menjadi apa bukan hambatan ya,
0: menjadi
1: dinamika. Karena apa? Kru atau Baraya Gentra itu pada jam-jam segitu tuh
0: jam-jam rawan ya.
2: Rata-rata kami anggota kita kami semua ini ya, kami semua gitu. Itu namanya ya pengusaha apa nih? Ya? Maksudnya pengusaha ini ya mencari apa ya? Mencari kehidupan masing-masing. Ada yang bekerja, jualan lah ini. Jadi hari pas itu tuh sedang ya itu tadi yang dibilang Teh Riri itu lagi rawan-rawan waktu kami semua gitu. Kecuali malam gitu kan. Malam biasanya mereka sudah pulang dari pekerjaan masing-masing. Makanya bisa kami maksimalkan. Terus salah satunya itu baru selesai kita acara di apa ya HJK Kota Padang ini ya. Saya memang dikabari dari Teh Mice, Teh Mice melalui Kang Dani dan saya. Itu memang cuma berapa hari ya?
1: Tiga hari ya.
2: Makanya saya
0: wah luar biasa nih.
2: Iya jujur. Saya kenapa mengambil tuh? Makanya saya ambil untuk live musiknya. Saya kan hanya bawa kendang. Secara kebetulan saya yang kendang sama keyboard. Itu yang versi keduanya gitu kan. Nah itu yang bilang Cece gambarkan tadi. Sebetulnya ada versi lain. Kalau kita bawa gamelan.
0: Iya.
2: Kalau hanya gendang dan keyboard tentu hanya berdua kan, saya dengan playernya. Tapi kalau udah kita pakai apa gamelan, itu semuanya dibawa itu. Ada saron 1, saron 2, itu pernah dibahas ya.
1: Kalo full team itu lah.
2: Full team. Teh Mice sendiri kemarin waktu saya cek sound menanyakan, Kang, mana saronnya? Oh saya nggak bawa saron gitu kan, saya hanya memakai keyboard dan apa dia. Tapi tetap musiknya musik Sundanese gitu kan. Nah, di situ karena waktu itu. Waduh Kang Dani, mungkin kalau ini aja gimana? Yaudah, yang penting kita tetap menampilkan sisingaan dengan live musik. Kita tetap live musik, tapi yang versi itunya tadi ya, modernnya.
0: Modernnya.
2: Kolaborasi. Kira-kira begitu,
0: Teh Riri. Oke, baik.
2: Ada yang masuk telepon?
0: Tunggu sebentar, Kang. Ini ada yang ingin bergabung. Kita akan koneksikan dulu ini. Oke, silakan untuk di sana Padangnya yang mau bergabung di malam hari ini, silakan di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 11660924. Kita coba terima dulu ya Kang penelpon berikut ini.
2: Iya, Bang.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Silakan Mama ingin bertanya dengan ada Kang Dani, Kang Cece sama Kang Tatang ini mah. Silakan.
3: Assalamualaikum Mama Zur.
4: Waalaikumsalam. Itu puntennya Kang Dani.
2: Kang Cece. Cakep teuing panten Mama Zur ieu na. Suantana cakep teuing ya.
4: Waktu saya cek dia waktu di RRI.
2: Iya, telat ibu.
4: Ibu telat.
2: Telat.
4: Jantung penguringan di rumah saya yang pakai. Jantung, iya sedih.
3: Kita jantan ningalinya.
4: Itu udah ayah tamu di Bandung.
3: Mohon.
4: Pada diajak ke RRI.
3: Atau amangan we ibu ka iya nanti ke sekretariat ke base camp.
4: Amangnya di mana?
3: Di Batung Taba.
4: Batung Taba teh di mananya?
3: Atau mungkin di iya di Sherlock.
4: Oh sok atau di Sherlock aja.
3: Mohon.
4: Pamihoyo. Nomor telepon ibu ayah.
3: Iya mangga. Oh pamihoyong terang, hoyong ninggal gitu kan. Mudah-mudahan tiasa ngiring latihan.
4: Mohon.
2: Kalau resan base campnya kanggo Gentra Parahyangan, lingkung seni Gentra Parahyangan, base campnya kalau resan di Rompok Abdi Buzur. biasa kamari kan sempat non tepang sekarang habis di Antos.
4: Oh, di mana itu teh?
2: Mau di Batung Taba.
1: Iya.
2: Pami di Pasihan ciri-cirina pokona caket tetebih di UPI. UPI teh UPI mah UPI itu
1: keren ya, pabrik pabrik ya karet.
3: Karet
2: ya. Inkasiraya.
1: Inkasiraya.
2: Pami di Lubuk Begalung mah aya Universitas Putra Indonesia ya PTK pami terang
1: UPI.
2: UPI ya PTK. Lubuk Begalung.
1: Lubuk Begalung.
4: Bukan lami di dia sudah yang tata.
0: Oke.
4: Oh yang harus jalannya. Aya naon wae eta teh acara-acarana
3: Cur Bu. Ibu pilih masih kena aya putra atau putri anu taca nikah?
2: Manawi bade di hibur ku ieu nya kulingkung seni ti Sunda
3: ya. Bili di dieu kitu kenging jodohna di dieu hoyong ngangge. Oh atos.
4: Atos aya deui.
3: Ya tuh bil. Ah incu meureunan, ari incu mah tacan meureunan.
4: Ya teh dengan tesan incu di dia.
3: Oh, tuh.
4: Mana incu kuliah di dia, kuliahna di dia. Ibu teh jagian. Jagi dah. Sawios mangkat oge.
2: Mohon. Pami kesenian, Ibu di base camp san anu kahiji aya degungan degung gitu kan
4: degung
2: Manawi si ibu bade ngiring latihan bade ngagoong gitu kan ari ngagendang mah wis abdi wae piraku si ibu ngagendang kan pilih bade
4: kok kita sok main angklung
3: ah aya bu aya kalau aya Kang Dani upami sok main angklung mah tangke kantun ibu iya bu di nanti di share di ilmuna ka ibu-ibu nusanesna di dieu engke upami tos
4: angklung SMP ta
3: ah emot kene meureunan
2: Kang Cece Kang Dani ayeuna di lingkung seni urang anu teu acan ieu pisan teh naon sinden ya.
3: Iya.
2: Tah Manawi ibu tiasa nyinden tah. Duh diantos pisan ibu.
4: Ibu mah sorana tuh.
2: Ah, didangu unggal mah suanten ibu mani
3: halimpuh
2: kieu. Kadangu pisan ieu teh tos. Seueur ayeuna teh sae.
4: Ibu nyinden mah teh biasa.
3: Tong
4: nya. Rempas sekar, rempas sekar.
3: Ah, berapa sekar
2: mangga Bu? Sekar oge aya
3: nya kan. Iya.
2: Kencing kanggo acara
3: di
2: Bukit Tinggi nya bade aya rampak sekar.
1: Proyogi rampak sekar
4: teh. Tapi ayeuna ibu teteh saka mana-mana da bijih
1: kedamang. Oh, nya singal damang-damang Bu. Kenging kakiatan deui.
4: Pun aya di mana teh da Batung tepanya.
1: Apunten Ibu, abdi tacan tiasa sumping ka bumi Ibu, tacan tiasa anjang sono ka bumi, terjanji sabar kalinya Bu nya. Nu penting Ibu sehat insyaallah dina waktu caket tiasa mangkadinya gitu. Ayeuna mah Ibu istirahat heula da kumargi nya ta. Cuaca teh ayeuna kirang bersahabat, kirang sae kanggo urang. Da abdi ge ayeuna teh tapi ku cuaca ayeuna teh aneh Bu.
2: Aneh.
4: Anehna kunaon?
1: Nya. Ai nu dijemur baju, ai nu diga anu garing kantongna.
2: Sadayana tamanya Bu.
3: Dijam.
4: Sadayana, kumawat sadayana.
3: Kum tamanya Bu, kum.
2: Ai nu garing dompetna. Mangga Ibu, Manawi bade kintun-kintun salam.
4: Mm-hmm. Ibu teh bade kitu salam ka saha maksudna ka saha kitu
2: nya ka saha wae ka wargi-wargi ibu
3: atuh nuhun
2: atuh nuhun
4: Kang
2: Cece
3: nuhun atuh nuhun
4: salam kenal tapi kepungkur ibu teh pernah ya oge nya di RI
1: Rawasan sarang orang Sunda mah nya Bu namina teu sesahnya ulang-ulang lah tatang Cece Kang Dani ya. Biasa Kang Dadan
2: berarti Teh Riri oke okay. Sunda ya Teh Riri salam kanggo Teh Riri na ente Bu nangis tuh baut baut bae teh Ririna tuh
4: kaca kita mah kaca teh Riri salam buat Riri anak mama sayang
0: makasih mama Zur ya
4: Riri itu anak kesayangan ibu
0: masya Allah masya Allah terima kasih ini mama Zur baru baru 5 bulan nih Kang di Kota Padang dan baru bergabung dengan Perempat Padang. Jadi sangat bangga beliau gabung sini.
1: Setiap Gentra tayang beliau selalu.
0: Iya.
1: Makanya kemarin
3: dia kayaknya nih
1: beliau maksakan hadir cuman saya yang telat.
3: Oh, iya.
0: Telat. Iya
4: ngajak Kak
1: Ibu. Mohon insyaallah Bu. Insyaallah sim kuring. Kalau
4: sama ibunya.
3: Nah. Ngaliwat ke Bu, ngaliwat.
1: Kurang ngaliwat di bumi ibu lah.
4: Kan atas alamat ibu ayahnya.
1: Aya, iya. Pas nuntun ke ATM IC tadi.
4: Kenten kiwe angklung
3: saya sakit. Siap enggak Bu?
1: Aya angklung.
4: Ya. Sabar ayah sabar orang sudah
1: di sini. Wah tuh kayak tang ibu seur.
3: Seur alhamdulillah.
1: Anu jelas mah di RRI mau ayah tiluan nenek.
0: Mohon. Baik.
1: Sehat. Sehat ibu. Sami-sami.
4: Kabari wenya.
1: Imam.
2: Mohon mohon di atas
1: ibu. Sing sehat.
4: Atur nuwun pisan Kang Dadang, Kang Dani.
2: Mohon. Sami-sami.
0: Iya mama. Terima kasih mama Zur.
1: Ada yang masuk lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ada mama Zur di Gunung Pangilun nih Kang. Iya, kita coba terima penelpon berikutnya lagi nih Kang Dani, silakan. Halo, selamat malam. Hampir berbahasa Minang kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam, Oge, Tete Riri.
0: Ada Bunda Queen. Bunda Queen. Bagaimana kabar Bunda Queen ini, sehat?
4: Sehat.
0: Iya, silakan ini Bunda mau bertanya ke Kang Dani, ya. Ada Kang Cece sama Kang Tatang nih, silakan.
2: Pami di Minang, Bundo, pami di orang mah disebutna emak gitu.
0: Emak,
2: Queen.
0: Queen.
2: Pesanes.
1: Ambu.
2: Oh, Ambu ya.
0: Iya bener, Ambu.
2: Mangga Bundo.
4: Lamun dia tak mana di mana tuh di Sundanya?
1: Iya.
4: Ambu.
1: Ambu.
4: Ya.
1: Queen.
4: Nah, oge Kang Cece.
3: Ya, hatur nuhun, mangga.
4: Iji deui.
1: Kang Tatang.
3: Sarang Kang Tatang.
4: Oh iya, Kang Tatang.
2: Mohon
4: iya.
2: Bu.
4: Abdi teh kadang-kadang banyak nu hilap bahasa Sundana. Jadi kamu hai deh.
2: Tenang
3: ya,
2: tersawias
4: ambu. Tenang ya. Tapi biasa lah. Oh, lamun
3: biasa lah.
0: Ada bahasa Cina.
4: Menarik kita nu apa? Bicara apa tuh ya? Bicara.
1: Nyarios.
4: Bahasa Sunda.
1: Nyarios
4: Sunda. Kita nyau.
3: Ya.
1: Tenang.
4: Basana agan teu lemah.
3: Nah, teu sawios.
1: Teu nanaon teu sawios.
3: Bahasa pokoknya bahasa pergaulan lebih enak, Ibu. Bahasa-bahasa pergaulan lebih enak kan? Ya enggak ya,
1: bahasa
3: yang...
1: pang deukeut.
3: Iya.
4: Teriri saya cicu OJ-nya.
0: Ini panjang nih Kang, boleh kan?
2: Wah, ini lagi belajar.
4: Iya. Itu nuanan teh nan ngomongnya. Iya. Abdi teh nanya oge sareng kan ini atau Jecep juga ya. Hiji deui salah.
1: Kang Tatang.
2: Tatang.
4: Tatang ya.
0: Terus Bundo?
4: Ini umpami di Minang ya. Sareng cinta mah sarua eta na
5: lamun nang tu ngeriung-ngeriung na eta biasa kieu anu kematian kitunya. Di Padang malamun di Minang pan
3: aya tahlil
5: kita nah aya kematian yeah. Atau aya duri aya naon teh nu ieu kan bareng-bareng gitu
3: yeah.
5: Adi Sunda itu oge nya lamun ada nu kematian ada kenduri pasti deh rame-rame kan
3: iya itu, sama
5: keroyong nyanya
3: sama
5: itu iya kita udah lami oge di Sunda gitu ya iya terus lihat
3: sudah terkontaminasi iya
2: justru eta bunuh berkaitan dengan tema orang gitu
3: iya betul sa-ibel iya betul
5: ya jadi jadi apanya nanti apa namanya
3: apa ya huruf besarnya huruf depannya apa
5: hampir sama gitunya cumi inde itu kayaknya seru lah di mana mana
3: sama
5: di Sunda gitunya kalau iya mah ngariungan kan rame-rame
3: ngaliwat
5: rame oge itu keroyong oge itu
3: iya.
5: Sarua itu kenduri ya
1: ya selerasnya kebersamaan itu hampir menyeluruh contoh nah kalau di Sunda aya urang ngaliwat yuk ngaliwat tetapi secara kebersamaan bukan secara adat
3: bukan
1: kalau di Minang ada namanya makan bajamba secara adat hanya beda itu aja beda penempatan saja gitu. Nah gitu gitu oke ketika ada kenduri atau katakanlah kemalangan
5: dahar gitu ya
1: iya
5: itu bareng-bareng
1: iya itu ngaliwat
5: konten kita di daun pisang
1: ini justru saya terinspirasi nih dari ambu terinspirasi karena kita ada kesamaan ini berhubung kita ada di RRI ini kita usung lah ke di RRI ini kita adakan ngaliwat Akbar.
3: Ngaliwat Akbar.
1: Iya. Ya, di pelataran parkir.
5: Ya. Jadi
3: liwat fest.
5: Ada yang ditanyakan Sotik ya.
3: Pelangunet.
5: Apa tuh? Sate Bandeng.
1: Bandung.
5: Saya ente di Padang ya.
3: Enggak taya Bu, sate Bandeng. Sate Bandeng mah di ieu.
5: Bandeng aya enggak di Padang?
1: Bandeng teu aya.
3: Mami
1: aya di Pekanbaru. Mami hoyong Bandeng Ibu tiasa.
3: Sate Bandeng kapan di Pekanbaru?
1: Baru.
3: Di Padang belum ada.
5: Teh itu pengen sate Bandeng. Itu bilangin anak di Jakarta.
1: Tapi sate Marangi ada Bu di Padang kalau mau.
3: Boleh.
1: Iya. Sate Marangi di dekat jembatan Situ Nirwaya ya.
3: Iya. Sate Marangi.
5: Iya itu ya. Sebenarnya kita nih kalau mun aya nu eta nu lawan cara Sunda mah.
3: Iya.
5: Lancar deh.
2: Justru alhamdulillah ya Kang Dani dengan Riri sama Ambu kesempatan
5: ini
2: ya.
5: Bu baru dia itu bahasa Sunda nah kita biasa
1: nya cuman saya nya tenanau sautik
3: oke
1: dan supados ibu tiasa leuwih lancar di dina bahasa Sunda.
5: Iya,
1: urang nuhunkeun ka RRI saminggu sakali.
2: Karena diberi kesempatan kita justru dengan adanya acara ini ya, Mitra Prayangan di RRI apa nih Pro 4 ini. Kesempatan kita diajar deui Ambu gitu, belajar deui.
1: Bukan dari sini aja.
5: Yang banget
0: Baik.
5: Cara bahasa Sunda.
0: Boleh. Iya. Silakan aja Bunda atau Ambu
1: Queen ya. Ambu Queen.
3: Boleh main-main nanti
0: ke basecamp Bunda, Bunda Queen. Nah itu bisa ketemu sama Dunta.
2: Khusus untuk di acara ini Gentra Pareangan, Bunda Queen kita istilahkan Ambu Queen ya.
3: Ambu Queen ya.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hatur nuhun Ambu Queen.
0: Iya, Kang Dani kita enggak terasa ini sudah hampir udah jam 9 nih.
2: Bukan hampir lagi nih udah jam 9.
0: Pengennya terus ya lanjut ya,
2: harusnya
0: ya,
2: kan? Acara ini nih mungkin sekali ini nih 5 jam kan
0: 2 jam seru juga ya.
2: 2 jam kayaknya masih
1: karena
2: kurang juga.
1: Sebetulnya masih banyak
3: yang harus dieksplor.
0: Bahas ya. Oke, baik. Boleh silakan Kang Dani untuk penutup acara ini.
1: Pemirsa hatur nuhun ka sadaya baraya gentra anu tos kadangu di RRI Proopat Padang. Alhamdulillah wengi ieu tiasa urang istilah namina nya ngamumule tina paripaos nyaeta sareundeuk saigel. Dalam artian sebuah kebersamaan yang terlahir dari berbagai macam perbedaan. Baik itu dari budaya seni,
3: adat,
1: etnis dan berbagai macam lah. Jadi sareundeuk saigel itu bukan hanya sebuah peribahasa bagi orang Sunda. Tetapi penjabaran dari kehidupan kita sesama manusia. Kita dari Sunda yang berada di Minang bisa ketemu dengan orang Tionghoa.
3: Ya kan?
1: Tetapi dalam satu wadah kebersamaan yaitu RRI FS kemarin menjadi sebuah tontonan yang istilahnya menambah hasanah dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Makanya pada malam hari ini kebetulan sebelumnya kita juga diundang dalam acara RRI kemarin, saya hadir dengan Pak Wawa. Jadi di situ ada yang menyampaikan dalam rangka RRI ya ke-81 melalui kata bersambut deh. Pantun.
3: Oh, pantun
1: ya. Jadi saya juga sudah awalnya saya mau menampilkan itu tapi tidak waktu. Tetapi malam ini saya. Dan ini juga sebuah perbedaan yang menjadi kesatuan yaitu bahasa Minang dan bahasa Sunda. Mohon izin saya.
0: Silakan.
1: Junjuang daun bawa balari.
3: Cakep.
1: Lari kabuki pacar ditinggal.
3: Cakep.
1: Wilujeng tepang taun kanggo RRI. RRI kada 80 hiji beki nanjer di udara.
3: Oke.
1: Lubuk min turun baraya gadang.
3: Cakep.
1: Kureta jalan bairiang ka bandara. Hatur nuhun ka Proopat RRI Padang. Malangkungan ye gentra parahyangan tiasa mengudara.
0: Rancak benar.
2: Rancak benar.
0: Baiklah, terima kasih Kang Dani, Kang Cece, datang sudah hadir di Proopat. Sebenarnya sih mau berapa jam ya? Tapi ini kita dibatasi oleh waktu ya, dari seorang pandangan. Dan terima kasih juga untuk Bunda Queen, Mama Mazur yang sudah bergabung tadi ya. Dan tentunya dari seorang pandangan kita akan berjumpa di program yang sama, di kesempatan yang sama juga, tapi berbeda nih temanya ya. Tentunya masih dengan Kang Dani, Kang Cece sama Kang Tatang. Insyaallah ya. Dan tentunya kita pamit dari seorang pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami terus.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Padanga, kita masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari kini, kok hari Minggu.

0: Minggu 20 September 2026, Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi dun sana pandangnya, dan kanio bergabung silakan saja di lan telepon kita di 0751 812-1 atau di 08-0924-0 atau bisa pula ke chat via WA kita pada malam kini godun sana pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam godun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia godun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, Josia kok, Pak?
1: Rival Jamba.
0: Pak Rival Jamba, di mana kok lokasinya kok, Pak Rival Jamba?
1: Padel Jamba, Riri.
0: Di mana, Pak?
1: Padel Jamba.
0: Padel Jamba.
1: Posisinya di Simpang Ampera.
0: Simpang Ampera, di mana tuh Simpang Ampera tuh?
1: Simpang Ampera tetangga Pak Nur.
0: Oh, Pak Nur Lubek ya, Pak Pak Del ya.
1: Ya, Pak Nur. Pak Nur Tanjuang.
0: Iya, batu. Apa nih lagu minang apa malam kini kok Pak Del Jamba?
1: Aduh, Jalmon ini.
0: Jalmon, aduh, judul lagunya apa tuh?
1: Talas Rumpuan Batuang.
0: Oke, sabenta. Sama kita mencari lagunya, Buliah. Apa salam-salam singkatnya dulu.
1: Salam bertemu tuh diri itu langsung aja terlalu.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Salam tuh tangga Ambo Pak Nur Tanjuan di Kampung Baru.
0: Jadi.
1: Pak Jon Tanjuan di Durian Tak Durian. Aldi Tanjuan.
0: Baik.
1: Bu Nur Tanjuan di Tabiang. Roni Sinago di Putih Cikumbang.
0: Jadi.
1: Roni Gambak tuh.
0: Iya.
1: Di Tabiang. Tabungan Tapai di bawah dari Paca.
0: Baik.
1: Ajo Piala. Nana di Belimbing. Yana baru Tung Hitam.
0: Iya, oke.
1: Bugin. Bayul. Anu kami saya tuh ini.
0: Juga kami. Sabanta dulu Pak Del. Iku lagu Minangnya apa tadi Pak? Judul lagunya?
1: Talak Tarumpun Batuang.
0: Talak.
1: Tarumpun Batuang.
0: Oke, Talak. Alun Adu Pak yang kita koleksi lagu Zalmonnya tuh Pak.
1: Anu ri.
0: Ndak ada dong Pak. Boleh Pak tukar lagunya Pak?
1: Batenggang Raso ya Dori.
0: Batenggang Raso.
1: Dari Zalmon.
0: Oke. Batenggang. Ndak ada dong Pak, Batenggang ke Badan Surang dari Ivan Ranyo Pak, beda aku ha.
1: Dari Android lah.
0: Dari Android, judul lagunya apa Pak?
1: Cinta Putih Babungo Ungu.
0: Oke, Cinta Putih Babungo Ungu dari Android yang Pak Nio.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya. Jadi Labeko kita putarkan ya Pak ya lagunya padahal ya.
1: Ah, ini.
0: Oke, iya Pak.
1: Amu tetangga Bapak Nutan Juang Ma. Patah apa tuh kami minta. Kata tinggal Amu.
0: Iya, baik.
1: Amu tinggal di Kampung Baru. RW 6, RW 4. Iya, belakang tulur aku baru.
0: Iya, Pak. Terus?
1: Masihnya Riri.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Padel Jamba di Lubek dan sana pandangnya tetangan Jopak Nur. Dan kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia aku dan sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali ya.
0: Iyo, aduh udah widira di Marapalam, mbak udah widira, lay sehai malam gini kok.
2: Gimana?
0: Ondi, gimana kok, mbak aku agak senang kayak aku.
2: Apa?
0: Agak senang kayaknya malam kok.
2: Oh, iya. Sudah sampai libur dia mah.
0: Sudah sampai libur nak.
2: Iya biasanya kan payah nanti libur kemarin.
0: Orang libur awak bekerajo, orang awak apa awak liburan bekerajo.
2: Pas jadwal libur, ada ya, tersesak.
0: Onde?
2: Saya di libur loh.
0: Itu balai, ada dipilih libur atau kok, pilih masuk kok.
2: Itulah, kemarin bedo deh kan.
0: Itulah.
2: Masalahnya kalau nggak di kerajaan, pasti hari Senin di kota gedo kerajaan saya.
0: Iyalah pasti.
2: Nah, jadi.
0: Tempah kerajaan.
2: Nggak tuh dong.
0: Baiklah.
2: Pas tuh lah maafnya hari Minggu jadwalnya kan.
0: Iya.
2: Jadi Minggu kok udah sampai libur kan. Itu juga tenang tuh.
0: Agak senggang lah pak katu dana.
2: Iya tuh ya. Sebenarnya mencari jadwal libur. Minggu itu sebenarnya libur sih. Tapi itu lah.
0: Ada kegiatan lain.
2: Iya. Pagi itu Labu Nisan kan. Mbak apa? Oh. banyak nak kendala di situ, mana bisa tolong doh.
0: Okey, bala itu bantuan ya.
2: Daan, nah, awak main daan ke? Nah,
0: siaplah. Baiklah. Udah nih lagu Minang malam kini kau udah widir.
2: Lagu Minangnya dari siapa ya?
0: Dari siapa udah nih lagunya kok?
2: Edi Silitonga lah sih.
0: Judul lagunya apa tuh udah?
2: Ala rancak Silitonga ya. Ayo ada kira-kira di situ deh.
0: Sabanta Edi Piliangnya adonya udah.
2: Edi Silitonga.
0: Enggak ada udah yang lagu
2: selain menyeru di lalang salah ya.
0: Apa udah jadi judul lagunya?
2: Selain itu, ini kan ada lagunya menyeru di lalang salah ya, Pak. Tapi selain itu, kalau enggak, Selain rilakan dana berjalan, jadi pilih sama.
0: Rilakan dana berjalan, Sabanta udah. Rilakan dana berjalan. Oke, aduh, rilakan dana berjalan dari Edi Silitonga. Aduh, itu udah nyok. Oke, baik ya. Silakan, udah salam singketnya malam
2: tadi. Salam pertama tuh dari Edi dulu.
0: Iyalah, aduh.
2: Harus ya.
0: Harus. Tentu siapa itu?
2: Tentu Pak Nur. Iyo. Tadi ada tetangga Pak Nur lah.
0: Iya, tetangga Pak Nur tadi barusan.
2: Ada apa kawan Pak Nur ya? Ada apa itu dong?
0: Lanjut
2: itu siapa? Tentu Pak Ayan, tentu Pak Wiyang, Semangu Menara, Seperangi Petri Sumbang, Seperangi apa, Perangi Jambang.
0: Iya.
2: Tentu Pak Munir, Pintu Tommy, Tentu Bu Nur, Tentu Bu Zur. Yang masih ntar rencana ke sana lari.
0: Baik, udah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, aduh apa lo kan? Ada Pak. Udah widira di Marpalam dan sana padangnya barusan Bagabuang dan kita ke beralih ke chat WA dulu dan sana padangnya. Assalamualaikum Riri Antika, aku jomblo lebay datang balik. Request lagu Sri Viola di balik Karudu. Salam untuk Riri, Mama Ica di Steba, Ulan Ulala, Nana, Desi, Mama Ica, Pak Oyen Tanjung, Desi Asratek, Bedo Queen, Pak Munir, Uni Monik, Ma Itam Sikumbang, Uni Putri, Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Jo Manohara, Bang Kopral, Putra Jo Emma, Mama Najwa, Diana Adisalai, Udaja Caniago, Pak Warjamba, Jo Bu Yunarti, Jo Pak Sutang Pamenan. Terima kasih banyak Riri. Iku salam kompa dari Udah Jomblo Lebay di Lubuk Minturu. Nama Suwa ke chat WA kita pada malam koden sana panangnya. Baiklah, kita akan putarkan dulu lagu yang pertama di sesi yang pertama. Jadi nangka bagabuah silakan saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kita masuk di sesi yang kedua untuk Salam Bajawe. Jadi bagi dun Sarang Padanga, Nanio bergabung silakan saja di line telepon kita di 0751 812 ampe atau di 0 8 sabale 6 6 0 9 2 ampe 0 atau di WA kita di 08 sabale 6 6 0 9 2 ampe 0 dan Sarang Padanga. Baik, kita coba terima penelpon pertama berikutnya dulu dan Sarang Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sarang Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali hari ini.
0: Iyo, ada Pak Buyung, tapi kabarnya Pak sehat?
1: Alhamdulillah hari.
0: Oke, baiklah. Apa ni lagu minang apa malam kini kok Pak Buyung?
1: Dendang
0: mandi, jadi ya, siap. Boleh salam singkatnya Pak, sambil kita mencari lagunya.
1: Salam untuk hari ini, semoga tidak selalu mau panjang dan tidak tambah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Buyung. Amin, terima kasih Pak Buyung.
1: Semoga kecil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
0: Amin, terima kasih doanya ya Pak.
1: Tidak pun suruh sana awak kasa dua seri ikut tamu jubur ya.
0: Onde, iyo kok, heboh ya.
1: Terima kasih banyak ya Ri.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai di Ayah Pacah dan sana pandangnya yo. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu di 0751 dan sana pandangnya. Halo, selamat malam Josia ke dan sana. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia ke dan sana.
2: Ada ke Patang.
0: Onde, Pak Jaka Patang. Ada Pak Oyen kok. Pak kabar Pak Oyen, kabarnya sehat malam kok?
2: Kabar lagi sehat.
0: Iya, ndak sehat apa tuh Pak?
2: Ndak sehat saku.
0: Sama kita.
2: Jadi,
0: alhamdulillah segimana ko Pak Oyona, karena pulau tengah ala terisi, jadi semangat belia.
2: Podoai
0: lah.
2: Gue lupa satu ri.
0: Belia Pak, salam-salamnya lu sampai kita mencari lagunya ko ha?
2: Apa lagu dia?
0: 351 tapi kan. Dari Android atau dari Rico Permana apa nih lagunya kok?
2: Android
0: jadilah. Ya. Belia salam-salam ya Pak.
2: Salamlah untuk Nana, Desi Asratek, Desi Steba,
0: jadi,
2: Mama Najwa, Dokuin.
0: Jadi Pak?
2: Moning, Jana Ulan Olala.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Pak Roni Jamba. Komputer Aldi Tanjung.
0: Jadi
2: jam lelebay Pak Nur.
0: Iya Pak.
2: Idira Putra Kesembilan. Bujang Tarusan. Dibungkuk Kameh.
0: Dibungkuk Kameh. Jadi sih
2: ya, tujuh kecamatan.
0: Allah lah langkok kenapa?
2: Iya.
0: Jadi
2: salam untuk Riri sekeluarga sehat-sehat.
0: Jadi lalu, terima kasih ya Pak.
2: Ah, ayo lelo pulang ya.
0: Jadi sih ya.
2: Jadi lelo kebelakang.
0: Indah tuh terjelap Pak Rida Pak.
2: Ya lari.
0: Baik ya Pak.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjua di Kampung Durian dan sana Padangnya. Sabar dulu nangka masuk telepon ya. Kita beralih ke chat WA dulu, kasih kesempatan karena iko ada beberapa yang masuk di chat WA dulu dan sana Padangnya ya. Assalamualaikum Riri, selamat malam. Dari Kota Kuala Lumpur, Ri, iringan doa untuk penyiar bertugas Riri, semoga sehat, sejahtera, dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Request lagu Pisau Bamato Angin, Yuri. Salamnya. Oke, ambu, bersama Pak Nursal Alan, mantan penyiar suara Malaysia. sedang santai dengan suara dengan suara penyiar. Halo, selamat malam. Kalau bahasa Minang, selamat malam. Salam juga untuk Pak Bujang Tapai, Uni Moni, Ajo Piala, Bendokin, Pak Bujang Paibo, Mama Najwa, Bang Tommy, dan seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada. RRI Perempat, suara budaya Sumatera Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bali. Ada Udajah Caniago di Kuala Lumpur. Bersama ada Pak Nursal Alan ya. Ini mata penyiar suara Malaysia. Selamat malam udah juga Pak Nursal yang sedang mendengarkan RRI Prampe ya melalui RRI Digital. Selamat malam. Ya baik, kita akan putarkan lagunya dan tentunya dan sana padangnya kita akan jeda Bali ya. Jadi nangka nyo bagabung. Mulia biko di sesi ketiga bergabung di telepon atau di chat WA kita pada malam kini kok.

0: Salam budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga adek.
3: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia Kodun sana pandangnya.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Udah bujang terusan hari ini.
0: Oke, ada udah bujang terusan. Baka banyu udah sehat.
1: Alhamdulillah sehat
0: hari ini. Alhamdulillah.
1: Aku dari desa keluarga sendiri.
0: Oke, jadi udah. Yang lagu minang apa malam ini kok udah.
1: Hari ini.
0: Apa tuh udah lagunya?
1: Maco Aji dari Zalmon.
0: Maco Aji.
1: Ah iya.
0: Oke, saban, kita cari dulu udah yo.
1: Iya, Riri.
0: Oh, sampai kita mencari lagunya boleh udah salam-salam dulu.
1: Nah, ya, salam pertama untuk Riri, selamat tugas dan sukses keluarga Riri.
0: Amin. Terima kasih
1: sudah. Salam tuh Mak Nol Tanjung, Bu Tanjung, Aldi Tanjung.
0: Jadi.
1: Ada Joni Monik, Uni Indah, Mama Najwa,
0: Bu
1: Alif. Ajo Piala bagi Dr. Tommy.
0: Okay.
1: Ya untuk sadonya lagi
0: Mama
1: Najwa Nalu Lupo,
0: okay, Diana.
1: Untuk sadonya lari.
0: Untuk sadolanya.
1: Ada lagu nyari?
0: Indah ado udah boleh tukar lagunya. Udah.
1: Boleh tukar aja. Apa lah dari Zalmon juga lah. Marendo Untuang.
0: Marendo Untuang.
1: Ah, iyalah lagu lama Zalmon tu.
0: Jadi Marendo Untuang yang aduh, ndak dari Zalmon dah udah penyanyinya beda.
1: Oh, dari satu.
0: Dari Renima, kemudian dari aduh dari Faisal Chan, aduh dari Eri Damara.
1: Oh, ini nanti apa ya?
0: Ndak ada
1: dari
0: udah.
1: Zalmon, apalah Alindo Lindo lah.
0: Lindo Lindo.
1: Aku pengin Zalmon.
0: Okay, baik. Aduh kok.
1: Ada Ri.
0: Lindo Lindo dari Zalmon udah.
1: Itu saja lah.
0: Saya jadi.
1: Ayo terima kasih Ri.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah bujang terusan di sana padanga. Di Lolong Belanti dan barusan bergabung. Jadi silakan bagi dun sana pandangan angkanyo bergabung balik. Kita coba tarimo penelpon barikunya dun sana pandangnya. Silakan. Dan ka bergabung pada malam ko dun sana pandanga. Kita coba tarimo penelpon selanjutnya dulu dun sana pandanga. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun sana pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika.
0: Mio, selamat malam Bali. Ada Pak Roni Jamba di Tabia. Mio lagu minang apa malam kini kok Pak Roni? Iyo, Mbak Ale Pak Rami. Kalau udah malam kok di Prampek kok salam Mbak Jawa Rami. Jadi mohon maaf saja. Jadi apa nih lagu minang apa?
2: Minang Jurang Dalam dari Zalmon ya Dori.
0: Apa Pak? Boleh ulang balik lagu?
2: Jurang Dalam dari Zalmon.
0: Jurang Dalam.
2: Ah.
0: Dari Zalmon ada lagunya.
2: Mari.
0: Ada lagunya beliau salam-salamnya dulu Pak. Silakan.
2: Oh, salam untuk Riri keluarga.
0: Iyo, jadi terima kasih Pak.
2: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin ya
2: Rabbi. Anak Riri sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak.
2: Sudah tuh salam untuk Uni Monik.

0: di Kampung Awak. Tu sudah tu salam untuk Uni Desi di Asratek.
1: Jadi
0: salam untuk Uni Gita.
1: Baik.
0: Kanana.
1: Iyo, tunggu sekali udah.
0: Pak Nur, Ajo Baginda Tommy, Ajo Piala. Pak Nur Tanjung. Bu Nur, Bu Zur.
1: Jadi, baik.
0: Tu Pak Edi Kumis. Tu Uni Tati di Kerakah. Ada mungkin kami saya tak ada lagi. Kau orang banyak kan masuk lagi.
1: Iyo batu panah Pak Aroni.
0: Ayo. Ada saya dalam kompak saya dolane dari Pak Aroni Jambar ya.
1: Baik Pak. Terima kasih Pak Yo. Siatu Pak.
0: Oh, siapa Padel Jambar?
1: Oh, Padel Jambar.
0: Salam Padel Jambar.
1: Jadi siap.
0: Ayo terima kasih ni.
1: Sama-sama Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Antika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh do Pak Roni Jambar dun sana padanga barusan bagabuang sabar dulu nangka masuk telepon kita ke chat WA perampek pada malam harkin kau dun sana padanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, waalaikumsalam. Iko ada Uni Desi di Asratek rekas lagu Tapian Danau Cinto. Salam Bu Riri, Mici, Oni Ana, Bunda Queen, Mama Zur, Mbak Yul, Poyon, Uda Roni, Nana Jomblo Lebay, Odin Aldi Tanjung, sadonyo dun sana pandangnya bayalah. Oke dun sana pandangnya kita akan jeda balik karena ala tiga lagu di sesi ketiga. Jadi nangka bergabung silakan saja di sesi berikutnya dun sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Ko4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Pandanga, silakan nengkanyo bergabung pada malam kau Dun Sana Pandanga karena gak sampai beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan nengkanyo bergabung di line telepon kita di 0751-812-4 atau di 08-966-092-4-0 atau bisa pula ke chat WA kita pada malam kini kodun sana pandangnya. Baik, kita ke chat WA perampek dulu dun sana pandangnya. Assalamualaikum Riri, iku Uni Jennifer di Balimbiang. Request lagu Mudi Arau. Salam untuk Widira, Buzur, Bayul, Uni Desi, Diana, Nana, Pak Buyang, Tapai, Putra, Kelok Sambilan, Pak Nur, Tanjung, Pak Oyon, Bang Tommy, Jomblo Lebay, dan salam kenal Samudun Sanak Kasadonyo. Terima kasih Riri. Salam istimewa untuk Riri. Bayaklah, terima kasih Bali. Aduh, Uni Jennifer di Balimbiang dan Sana Pandanga nan bergabung ya di WA kita pada malam kini ke dan Sana Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sana Pandanga. Halo, selamat. Oke, aduh, Mama Zur di Gudu Pangilun, apa kabar Mama? Sehat?
1: Alhamdulillah Riri.
0: Alhamdulillah.
1: Riri juga bangga banyo.
0: Alhamdulillah segih benar kok Maha.
1: Oh, saya Mama gitu.
0: Alhamdulillah. Baiklah Mama Zur, nyo lagu Minang apa Ma malam kini kok?
1: Mama bacain ya, isinya di dalam gitu loh.
0: Oh, lirik Mama lagunya. Baik. Lirik lagunya ya, Ma?
1: Selamat jalan. Di Pusaro apa tuh?
0: Oke,
1: ada ya?
0: Aduh, Ma.
1: Itu dari, Mama mau banget itu.
0: Nah, dari Saban Talma. Aduh. Beliau Ma, salam-salam dulu sampai kita mencari lagunya, Mama. Zul.
1: Salam sama Bunda Kui. Bu apa? Lupa tadinya Allah ini nenek-nenek sini ya. Siapa lagi semuanya aja deh yang udah masuk. Desi okay. Ada tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Ada yang di apa itu Jennifer. Terus Dira, Adira apa?
0: Widira.
1: Gini aja semua aja ya Ria.
0: Oke, okay, siap Ma.
1: Terutama baik. Buat diri sekeluarga.
0: Terima kasih
1: Mama, tentu cucu Mama sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Semoga rezekinya dan taat beribadah kepada Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Doakan almarhum Ari.
0: Ya, baik, nah. Iya Ma. Baiklah, terima kasih Mama Zur ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun dun Sana Pandanga. Kita coba terima penelpon barikunya dulu dun Sana Pandanga ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun Sana Pandanga. Baik, iyo, ada Bang Tommy.
2: Tuhana.
0: Di Mentawai, apa kabar Bang Tommy, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, segi enak Bang?
2: Segi riri, bari.
0: Wih, segi pernah aku ya?
2: Segi riri, amin.
0: Iyalah, harus segi, Wak.
2: Iyalah.
0: Jadi,
2: Wak. Pandun, ada lagu bukan lah.
0: Abang, ini lagu Minang apa, Bang Tommy?
2: Oh, Pisis Ija Pariaman, dari.
0: Hah?
2: Pisis Ija Pariaman.
0: Pasis Ija Pariaman.
2: Iya. Ada ya?
0: Oke, Sabanta, kita cari dulu Bang.
2: Kalau salah apa, aduh tuh Bang. Cewek apa namanya?
0: Pasisnya sejuta pesona Bang, pasisnya Manangi itu senyoh.
2: Pasisnya Pareman ada?
0: Pasisnya Pareman dah, aduh tuh Bang.
2: Ada.
0: Indah Bang. Boleh tukar ada. Lagunya Bang, indah.
2: Ombak piamannya lah.
0: Ombak piamannya, jadilah iya. Bersejarah benar lagu kok mah.
2: Ya, itu yang membawa Bang Mentawai rumah.
0: Itu
2: yang membawa. Kondang aku sebuah si Tira.
0: Iyalah. Boleh bang, salam-salamnya dulu silakan.
2: Sampai semua itu Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih bang Tommy.
2: Terima kasih tugas ya, sekolah karya.
0: Amin, amin, terima kasih bang doanya.
2: Ah, sudah tuh Pak Nur. Jubuyung.
0: Jadi.
2: Ramlu Dira. Bang Jess.
0: Jadi.
2: Bayul, Jana, Nana. Spesialnya untuk yang apa nih?
0: Oh, Cik Siti.
2: Iya.
0: Cik Siti. Ini
2: tenangnya, Mari.
0: Banyak lah.
2: Iya. Terima kasih nih.
0: Sama-sama, Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tommy di Mentawai Dun Sanang Padangnya. Kita akan cigap-cigap dulu. Apakah masih bisa kita tarimu Cik atau Cik Penelpon atau Cik WA Dun Sanang Padangnya. Seperti masih bisa kita baca cek WA dulu dan sana pandangnya yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Riri sekeluarga dalam keadaan sehat semua. Semoga selalu lancar dan dalam bertugas. Baik, amin. Terima kasih. Kalau boleh minta putarkan lagu Tangih di Rantau dari Zalmon. Salam. Okay. Salam buat semua kru perempat serta seluruh pecinta dan pendengar perempat tanpa terkecuali. Terima kasih. Iko Adu dari Opalumin. Nama masuk ke chat WA perampe pada malam kodun sana padanya. Tentunya Iko menjadi penelpon bergabung di sesi terakhir untuk malam kodun sana padanya. Mohon maaf nangka masuk balik di chat atau di telepon indah bisa kita terima balik di sana padanya karena kita dibatasi lewat katu. Tapi jangan tebo hati, besok setiap malam tuh selalu ada program salam bajawe. Jadi silakan untuk adun sana padanya bergabung di perampe era di Padang. Dan weko di jam 23 sampai jam 20 ampe kita beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautnya. Ini laut kita.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun Sana Pandangan Tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi untuk seluruh pendengar di manapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Pandangan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Senin 21 September 2026. Bersama saya Amnaulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Nusantara Pandangan berikut kita akan kami informasikan ya. Waktu sholat subuh hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini dengan surah Al-Isra ayat 7 sampai dengan 12, dibacakan oleh Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Ana. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita, Ustazah Siti Anisa SHMH, dengan judul ceramah Penyakit Hati dan Penyembuhannya. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini.

0: kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari Allah sehingga kita masih dapat menikmati nikmat hidup pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 6 jenis penyakit hati dan penyembuhannya dalam Islam. Secara makna, hati dapat memiliki dua makna. Makna pertama yaitu hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang dapat diraba dan dilihat oleh mata manusia. Makna yang kedua, hati adalah rohani yang sangat halus dan bersifat rabbani. Dalam perspektif Islam, penyakit hati diidentik dengan beberapa sifat buruk atau perbuatan tercela. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait penyakit hati dalam surah At-Taubah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatshum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, adapun makna penafsiran dari orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, surah tersebut turun menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa, berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada, adapun jenis-jenis penyakit hati yang dapat kita ketahui adalah, yang pertama salah satunya adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini harus dijauhkan, sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan setiap amal solehnya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang riya akan hilang, terhapus begitu saja. Na'udzubillah. Yang kedua jenis penyakit hati adalah hasad atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus juga kita hindari, karena dengan iri dan dengki ini dapat memutus tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka irilah hatinya. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, maka irilah hatinya. Maka ini dapat memutus tali persaudaraan kita atas sesama umat muslim. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap apa yang kita terima di dunia ini adalah suatu hal yang merupakan titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, penyakit hati tersebut adalah ujub atau merasa soleh. Ujub adalah perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam hal beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong seseorang untuk dapat bersifat sombong. Merasa baik dari orang lain, merasa soleh dari orang lain, merasa lebih baik dari siapapun adalah termasuk kepada perbuatan yang ujub, sehingga menghilangkan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat dan lebih kita kenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus kita hindari karena menimbulkan kebencian dan termasuk kepada dosa besar. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun setiap penyakit tentu ada obatnya, termasuk juga kepada penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawash yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Arisalatul Qushairiyah, menyebutkan bahwa ada 5 obat penyakit hati dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, salah satu ucapannya adalah obat hati terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang atau bisa berpuasa atau dengan cara lain. Yang ketiga, bangun malam, mengerjakan tahajud, zikir, atau amal lainnya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu, ikhtiar yang kelima bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagikan konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan hati dengan amal-amal lahiriah, yaitu ibadah, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan iktiba'. Dan penyembuhan penyakit hati dengan amal-amal batiniah atau melalui akhlak-akhlak mulia dapat kita lakukan diantaranya, yaitu melakukan tobat, khauf, rasa takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal serta cinta kepada Allah, ridho kepada qada, dan mengingat akan kematian. Tidak ada yang fana di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan. Dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan. Dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Saudara pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI digelar di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pasisir Selatan dengan melibatkan masyarakat Satampe. Kegiatan tasabih diisi jo penanaman mangrove, bakti kesehatan hingga pembagian sembako untuk warga. Koderal Duo menanam 2.350 bibit mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pasisir Selatan. Penanaman ko menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dan Balangsuang Kapatangko. Komandan Koderal Duo Laksamana Mudo TNI Sarimpunan Tanjung mengatakan, penanaman mangrove dilaksanakan bersamaan jo kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan kota masuk dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81 TNI. Bakti kesehatan TNI menyasar sekitar 300 warga. Pelayanan kesehatan dan diagia mencakup pemeriksaan kesehatan umum, mato, gigi, talingo, hidung, jo tenggorokan. Usai bakti kesehatan dilanjutkan jo pembagian sembako gratis kepada warga Satampe. Informasi selanjutnya, Detrik Perin Gea Jo Sari Fajehan Mulki berhasil meraih juara pertama putra dan putri pada lomba menyanyi lagu nasional tingkat sekolah dasar ke Kota Padang. Lomba yang digelar LPPR di Padang resmi ditutup kapatang. Sederet wajah polos dan penuh percaya diri menghiasi panggung auditorium RRI Padang saat 8 balai finalis membawakan lagu pilihannya. Perbedaan karakter vokal, teknik bernyanyi hingga pengayatan lagu membuat dewan juri harus mencermati setiap penampilan sebelum menentukan peserta terbaik. Ketua Dewan Juri Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Kota Padang, Junedi Chandra mengatakan, penilaian peserta meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, pengayatan terhadap lagu, serta penampilan di atas panggung. Khusus lagu wajib, Dewan Juri juga memperhatikan ketepatan nada supaya peserta indak fals syarat atau kemampuan membawakan lirik secara tape. Junedi menyampaikan berdasarkan hasil penilaian 3 orang Dewan Juri, ditetapkan 5 pemenang untuk masing-masing kategori putra dan putri, mulai dari juara pertama hingga juara harapan duo. Pada kategori putra, juara pertama diraih Detrik Perin Gea, juara duo Adelio Ardani, juara tiga Fadlan Arkan Apkori. Kemudian harapan satu Nayaka Hazik Hidayat dan harapan duo Adiasta Jovi Arska.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Pandangan, berikut kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini kok. Hari Senin tanggal 21 September 2026. Kita mulai dengan wilayah pesisir barat Sumatera Barat meliputi Padang, Padang Pariaman, Pariaman, dan juga pesisir selatan. Cuaca berpotensi berawan hingga hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Dan untuk

Indonesia Selatan perlu lebih waspada terhadap hujan lebat hingga sangat lebat. Kemudian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi meliputi Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Solo. Kondisi cenderung berawan dengan peluang hujan. Hujan sadang pada waktu tertentu, terutama ketika awan hujan berkembang. Untuk wilayah utara Sumatera Barat, Sarupo, Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sadang hingga lebat secara lokal. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya memperhatikan perubahan cuaca. Kemudian wilayah tengah dan timur, Sarupo, Sijunjung, Sawalunto, Dharmasraya, dan juga Solo, sebagian Solo, cuaca diperkirakan bervariasi dari berawan hingga hujan. Hujan dapat muncul secara lokal, terutama ketika pertumbuhan awan sedang meningkat. Untuk wilayah selatan meliputi pesisir selatan dan Solo selatan berpotensi hujan cukup perlu diperhatikan dengan pesisir selatan menjadi salah satu wilayah mendapat perhatian khusus karena potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara wilayah kepulauan kondisi cuaca dapat berubah dan tak dapat potensi hujan dan aktivitas masyarakat ataupun perjalanan lawi sebaiknya memperhatikan pembaruan cuaca yang diinfokan BMKG. Oke, itu sana pandangan itu tadi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari kini ko hari Senin 21 September 2026.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
4: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
4: Yap.
3: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
4: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 25.000. 500.
3: Aku bu, baliknya 50-500 lah ibu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyok scan barcode selah.
3: Wih canggih ibu mah.
4: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti lah doh. Capek guys.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Padang, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 60 pelampai pesawat dan 54.390 pelampai personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karut di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran melalui cara to mengurangi dampak asok terhadap masyarakat. Dan diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, basonyo 60 pelampai pesawat telah dikerapkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing, dan pesawat tersebut terdiri dari 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI. Selain operasi udara, puluhan ribu personel gabungan juga diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak karhutla, yakni dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, kemudian dari Mangkal Agni, relawan hingga masyarakat. Dan rinciannya sebanyak 4.759 personil dikerahkan di Kalimantan Barat, 4.382 personil di Riau dan juga Kepulauan Riau, 1.026 personil di Sumatera Selatan, kemudian 5.984 personil di Jambi, 4.686 personil di Kalimantan Tengah dan 3.500 personil di Kalimantan Selatan. Diungkapkan Seskap Basonyo luweh wilayah sarato kondisi lahan gambut dan suli menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Namun pemerintah memastikan upaya pemadaman tarui dilakukan melalui operasi darat dan juga udara.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Surabaya, Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.